Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik. Kamu masih bersama dengan Jessica ya, teman Pradua. Dan kali ini di Sepada Musik dan Informasi Part 2 ya, teman Pradua ya. Kamu bakalan mendapatkan informasi yang pastinya sangat insightful ya, teman Pradua ya. Dan ini juga bisa jadi mungkin pengingat juga nih buat kamu nih, teman Pradua ya, terkait juga kebiasaan kamu ya, teman Pradua ya, yang ini sangat ternyata bisa jadi ini langkah awal kamu juga ya, teman Pradua, untuk hidup sehat gitu ya. Nah, teman Pradua, kali ini kita bakal bahas tentang skincare ya. Skincare yang pastinya juga skincare ini sangat penting ya, teman Pradua ya, untuk kita sendiri nih ya. Karena penggunaan skincare nih, khususnya sunscreen atau tabi surya, ini sering dianggap hanya diperlukan ketika seseorang beraktivitas di luar ruangan atau pergi ke pantai aja gitu ya. Padahal paparan sinar UV atau ultraviolet ini tetap dapat terjadi dalam aktivitas sehari-hari. Nah, ini dilansir dari rri.co.id nih, teman Pradua, bahwa dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika Rumah Sakit Hermina Ciruas, yakni Tileski Caprizio Poanda, ini mengatakan bahwa sunscreen menjadi bagian penting dalam perawatan kulit karena mampu membantu melindungi kulit dari dampak buruk sinar UV. Menurutnya, paparan sinar UV ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kulit, termasuk munculnya flek hitam yang menjadi salah satu keluhan paling sering dialami masyarakat di wilayah tropis seperti Indonesia. Dan memang pastinya ya, teman Pradua ya, sunscreen ini harus dipakai wajib ya, itu mutlak banget, meskipun kita ini berada di dalam ruangan aja ya, teman Pradua ya, karena sinar UV ini tetap bisa masuk terutama melalui kaca atau jendela gitu ya. Nah, ini juga dapat informasi ya, teman Pradua ya, bahwa dokter Tileski ini juga bilang kalau masyarakat ini yang beraktivitas di dalam ruangan disarankan juga tetap menggunakan sunscreen minimal dengan SPF 30 PA++++ ya, plusnya yang 3 ya, teman Pradua ya. Sementara bagi para pekerja lapangan, perlindungan yang lebih tinggi seperti SPF 50 ini tetap lebih dianjurkan gitu. Jadi buat kamu ya, teman Pradua, yang kurang gitu ya aktivitas di luar ruangannya, bisa pakai sunscreen minimal 30 SPF dan juga PA++++. Sedangkan yang di luar lapangan ya, atau di outdoor ya mungkin ya, ini bisa banget pakai sunscreen minimal 50 SPF gitu ya, teman Pradua ya. Yang pastinya ini juga sangat penting ya, penggunaan sunscreen ini, dan juga penting banget buat di reapply ya, atau penggunaan ulang dari sunscreennya, supaya perlindungannya tetap maksimal ya, teman Pradua ya. Penggunaan kembali ini dapat dilakukan sekitar 2 jam sekali sesuai dengan kondisi aktivitas kamu ya, teman Pradua ya. Dan selain sunscreen, ia juga menyebutkan bahwa perawatan kulit ini harus dikombinasikan dengan pola hidup yang sehat. Konsumsi makanan bergizi, cukup minum air putih, tidur yang cukup, serta mengelola stres ini juga sangat berpengaruh terhadap kondisi kulit gitu ya, teman Pradua ya. Dan ia juga berharap bahwa masyarakat semakin memahami bahwa kesehatan kulit ini bukan hanya berkaitan dengan penampilan atau estetika aja, tetapi juga bagian dari menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin gitu, teman Pradua. Jadi buat kamu yang mungkin masih malas-malesan ya pakai sunscreen even di dalam ruangan gitu ya, teman Pradua, tetap dipakai. Jadi sunscreen itu sangat penting ya, baik di dalam dan juga luar ruangan. Di dalam aja penting, apalagi di luar ruangan gitu ya, teman Pradua ya. Dan pastinya ini juga penting banget kamu untuk reapply sunscreen kamu ya, teman Pradua, selama ya mungkin 2 jaman gitu ya, tergantung dari aktivitas kita gitu. Nah, teman Pradua, itu tadi ya informasi pertama kita di Sepada part 2 kali ini ya, musik dan informasi part 2. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu nih, teman Pro 2. Tadi kita udah dengerin lagu dari Bibi Scott and Zelda. Terus juga tadi ada lagunya It Gitov ya, Berusaha di Bawah Hujan. Dan tadi juga ada lagu di Abdil, Mejiku Hibi Me Love You. Lagunya emang lucu-lucu ya di Abdil nih ya, teman Pro 2 ya. Dan nyentrik-nyentrik banget lagu-lagunya ya, teman Pro 2 ya. Nah, lanjut aja nih teman Pro 2, kita berada di segmen Sepada ya, musik dan informasi part.

masyarakat yang jenuh bekerja atau lelah beraktivitas gitu, teman Pradua ya. Dan pastinya mereka nih pulang ke rumah bertemu dengan Anabul ini biasanya bisa jadi menambah mood gitu ya. Dan salah satu hewan peliharaan yang paling populer nih tidak lain adalah kucing gitu ya, teman Pradua ya. Rasnya ini beragam ya, kucing-kucing ini ya teman Pradua ya, dengan karakternya yang unik juga gitu ya. Ini bikin kucing menjadi Anabul favorit masyarakat juga. Nah, Anabul nih ya, Anabul Munchkin atau kucing Munchkin ini berawal dari 1983 gitu ya. Seorang guru menyelamatkan kucing liar berkaki pendek yang sedang hamil bernama Blackberry. Kucing betina tersebut melahirkan anak kucing yang memiliki kaki pendek juga yang menjadi bibit berdirinya ras tersebut. Meskipun demikian, beberapa laporan juga mengatakan bahwa ras ini ditemukan oleh dokter hewan asal Inggris pada tahun 1940-an. Adapun dari penemuan-penemuan di Rusia pada tahun 1950-an. Dilansir dari rri.co.id nih teman Pradua, saat ini tren mengadopsi kucing ras Munchkin ini juga sedang populer ya di kalangan cat lovers. Nah, kucing Munchkin juga mempunyai daya tarik visual yang tak biasa ya, karena terlihat cebol ya teman Pradua atau berkaki pendek namun menggemaskan. Gemes banget ya memang kucing Munchkin ini ya teman Pradua ya. Dan juga dilansir dari berbagai sumber, ciri fisik unik ini memang tampaknya tidak membatasi kebiasaan mereka ya. Mereka ini bebas banget ya teman Pradua dalam bergerak layaknya jenis peliharaan lain gitu. Kucing Munchkin juga bahkan terkenal lincah ya saat melompat serta berlari mengelilingi ruangan rumah dengan cepat. Nah, kalau kucing Munchkin ini teman Pradua punya jiwa sosial yang tinggi juga. Mereka pastinya mudah berinteraksi dengan manusia gitu ya. Jadi dia punya energi positif yang jelas terasa ya dari sifat mereka yang kerap penasaran terhadap barang-barang atau mungkin sesuatu yang baru gitu ya di tempat tinggalnya gitu, di sekitarnya gitu ya teman Pradua ya. Ras eksotis tersebut juga teruji memiliki riwayat kesehatan yang baik walaupun lahir dengan keadaan genetik mutasi alamiah yang langka. Nah, para cat lovers ini tidak usah merasa cemas ya tentang potensi masalah tulang belakang karena kerangka anatomi mereka termasuk elastis nih teman Pradua. Nah, popularitasnya Munchkin sekarang nih juga diperkirakan akan terus melonjak seiring bertambahnya minat terhadap hewan yang bisa menemani. Pastikan kamu benar-benar bisa merawatnya ya teman Pradua dengan baik jika kamu ingin mengadopsi anak kucing Munchkin ini. Ini gitu, lucu banget teman Pradua kalau kita lihat video-videonya atau mungkin foto-fotonya ya dari kucing ras Munchkin ini ya teman Pradua, gembul-gembul gitu. Terus juga dia kan kakinya pendek ya, jadi kayak cebol gitu jalannya tuh pelan-pelan gitu, lucu banget ya teman Pradua. Aku juga sempat lihat ya teman aku yang dia punya kucing Munchkin ini, lucu banget sumpah, aku gemes-gemes-gemes gitu. Nah teman Pradua, itu informasi kedua kita pada pagi hari ini ya di Spada Musik dan Informasi Part 2. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pradua, sungai dia teman terbaik kamu.

0: lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Teman terbaik kamu.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu. Dan juga pastinya kali ini di segmen Spade ya teman Pro 2. Musik dan informasi, tadi kita udah banyak banget ya informasi yang kita sampaikan nih buat teman-teman Pro 2 ya. Dimanapun kamu berada nih teman Pro 2, dan juga pastinya buat teman-teman Pro 2, semoga kamu hari ini bisa beraktivitas dengan lancar ya. Karena pantauan cuaca sih terlihat cerah banget ya teman Pro 2 di Jumat pagi ini. Terus juga angin juga tadi sebenarnya agak kencang tapi aman banget ya, masih ya enggak yang sekencang kemarin ya teman Pro 2 ya. Kemarin jujur kencang sekali ya anginnya ya teman Pro 2. Dan pastinya semoga kamu pagi hari ini jangan lupa sarapan, terus juga minum yang banyak ya teman Pro 2 ya, jangan lupa ya. Dan mungkin buat teman-teman Pro 2 yang lagi di jalan ya, hati-hati di jalan, dan juga pastinya kamu semoga selamat sampai tujuan, amin. Dan teman Pro 2 langsung aja nih di informasi ke penutup ya, di pada musik dan informasi kita pada pagi hari ini, ada informasi nih terkait kebiasaan kecil ya teman Pro 2 ya. Dan mungkin ini jadi refleksi bersama ya teman Pro 2, karena pastinya kita nih harus melakukan ini gitu ya teman Pro 2 setiap harinya. Apa tuh? Nah, rasa bersyukur gitu teman Pro 2. Nah, rasa syukur ini memang bukan sekedar mengucapkan terima kasih aja ya. Tapi ternyata dalam psikologi, rasa syukur adalah kebiasaan untuk menyadari serta menghargai hal-hal yang baik yang ada di dalam hidup kita dan kehidupan sehari-hari gitu ya teman Pro 2. Nah, salah satu cara sederhana melatih rasa syukur adalah menulis buku jurnal harian gitu ya teman Pro 2. Cukup catat 3 hal baik yang kamu alami setiap harinya, sekecil apapun itu, agar pikiran ini jadi terbiasa melihat sisi positif dari kehidupan. Jadi kayak afirmasi positifnya gitu ya teman Pro 2. Dan cara berikutnya adalah mengungkapkan terima kasih kepada orang lain secara tulus gitu ya. Kebiasaan ini tidak hanya mempererat hubungan sosial, tetapi juga bisa membantu meningkatkan kesejahteraan emosional. Dilansir dari rri.co.id nih teman Pro 2. Ini menurut psikolog positif yakni Robert Emson dari University of California Davis ya teman Pro 2 ya. Ini rasa syukur ini dapat dilatih melalui kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Ia menjelaskan bahwa praktik syukur ini membantu seseorang jadi lebih fokus pada hal-hal yang bermakna dibandingkan kekurangan yang dimiliki. Nah, di tengah kesibukan nih, meluangkan waktu untuk beberapa menit menikmati secangkir teh, udara pagi, dan juga kebersamaan bersama dengan orang-orang tercinta ya teman Pro 2, baik keluarga, teman-teman, itu juga menjadi latihan syukur yang terbaik gitu ya teman Pro 2. Kebiasaan sederhana ini membantu pikiran jadi lebih positif gitu ya, dan juga sadar terhadap momen yang sering terlewatkan. Nah, psikolog juga menekankan bahwa rasa syukur ini bukan berarti mengabaikan masalah. Sebaliknya, rasa syukur ini membantu seseorang untuk membangun ketahanan mental sehingga lebih siap menghadapi tantangan hidup. Dan pada akhirnya, melatih rasa syukur ini tidak membutuhkan perubahan besar ya teman Pro 2. Langkah-langkah kecil yang dilakukan setiap hari ini dapat membantu menghadirkan ketenangan, terus juga memperkuat hubungan dengan orang lain dan membuat hidup jadi terasa lebih bermakna gitu. Dan teman Pro 2 ini juga merupakan penutup ya dari segmen Spade musik dan informasi ya. Nanti di jam 8 kita akan masuk ke FYP of the week. Kira-kira apa ya FYP of the week kali ini ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu pastinya ini kan kita info TikTok ya. Jadi buat kamu yang mau join-join di TikTok Pro 2 boleh banget ya. Aku lagi nge-live nih di TikTok Pro 2 ya. Mungkin kamu pengen lihat Jessica nih mana gitu ya. Ini aku ada ya teman Pro 2 di TikToknya RRI Pro 2 Sungai Liat. Kamu tinggal cek aja ya. Aku lagi nge-live di sana. Dan juga aku juga mau menyapa-nyapa nih teman-teman yang udah join nih di TikTok kita nih. Ada Kak Mengcape ya. Kamu kenapa Mengcape gitu ya. Semoga kamu sehat-sehat selalu ya. Jangan capek-capek ya. Katanya mau disapa juga via RRI Sungai Liat. Katanya hai Mengcape. Semoga kamu sehat-sehat ya. Amin. Dan teman Pro 2 aku masih nemenin kamu ya. Dengan musik-musik pilihan ini lagu. Ada lagu dari Naikila, My Mind Gue.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Produa RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Welcome back teman Produa bareng sama Jessica di ruang dengar kamu ya. Dan kali ini Jessica udah nemenin kamu di segmen selanjutnya nih teman Produa, yakni FYP of the Week. Dan teman-teman Produa nih, langsung aja ya, kita bakal membahas topik kita yang pertama pada FYP kita ya teman Produa ya, pada pagi hari ini nih ya. Pastinya ini juga kurang lebih lah ya, FYP kita sama ya teman Produa ya, lagi banyaknya membahas tentang Piala Dunia. Dan salah satu ikon Piala Dunia tahun ini nih teman Produa ya, ada Erling Haaland gak sih? Nah, Erling Haaland nih juga memang sering banget muncul di FYP aku sih teman Produa. Dan mungkin juga teman-teman Produa lainnya yang memang dia nih nyentrik banget ya teman Produa. Selain dia juga memang jago nih main bolanya, dia juga punya fashion yang bisa dibilang nyentrik juga ya, dengan rambut dia yang panjang dan diikat itu ya teman Produa ya. Dan langsung aja nih kita bahas tentang 3 hal yang jadi kunci fashion dari Erling Haaland gitu ya teman Produa ya. Meskipun kemarin ini Norwegia ini kalah dari laga perempat final Piala Dunia melawan Inggris dengan skor 2-1 pada minggu lalu ya teman Produa ya. Salah satu pemain bintangnya nih Erling Haaland nih, ini tetap mampu mencuri perhatian banyak orang ya teman Produa ya. Dan memang di luar performa lapangannya ini, pria berusia 25 tahun ini memang punya banyak mata, bikin banyak mata ini melirik dengan stylenya ya teman Produa, yang trendy banget ya bisa dibilang ya. Trendy mulai dari gaya rambutnya itu tadi ya, yang matte bun gitu, terus juga aksesorisnya, terus juga outfitnya gitu ya teman Produa, yang nyantai tapi aduh kayak eye-catchy banget bang ya teman Produa ya. Dan memang daya tarik Haaland ini terletak pada keberaniannya dalam membangun identitas fashionnya sendiri gitu ya teman Produa ya. Ya memang tidak selalu tampil heboh, tapi pastinya ini jadi bisa dibilang salah satu hal yang mengundang banyak orang untuk tertarik gitu ya dengan Haaland ya teman Produa ya. Nah yang pertama nih, kita langsung bahas aja ikatan rambutnya gak sih teman Produa. Nah memang ikatan rambut dari Haaland ini sangat nyentrik banget ya teman Produa ya. Dan pastinya ini juga banyak orang yang suka gitu dengan gaya dia ya teman Produa ya. Gaya rambut panjang pirangnya yang diikat rapi ke atas ini juga jadi daya tariknya ya. Model kayak gini nih disebut man bun ya teman Produa, slick back ponytail yang bahkan dijuluki dengan Erling Knot nih oleh para penggemar dan media. Gaya tersebut juga pastinya membuat penampilannya langsung menonjol ya, baik saat berada di lapangan maupun ketika tampil santai gitu. Karena memang seperti itulah gaya dia ya teman Produa ya. Dan Haaland ini memakai ikat tali rambut dari brand Norwegia, ini namanya Kneki nih teman Produa. Dan menurut laman Rush nih, ia nyaman menggunakannya ya teman Produa, karena ikat rambut ini tahan lama hingga 90 menit bermain tanpa tertarik atau putus gitu. Nah, tahu gak nih teman Produa, fun fact-nya nih, ternyata si Haaland ini juga punya saham nih di brand tersebut gitu ya teman Produa ya, keren. Dan memang bisa dibilang ya Haaland ini memang nyentrik banget ya dengan gaya rambutnya itu. Itu yang pertama ya teman Produa. Dan yang kedua nih adalah koleksi tas Hermes yang jadi statement mewahnya dia. Memang ya beduit gitu ya, orang ada gitu kata teman Produa nih. Kalau sebagian atlet ya teman Produa ini punya identiknya sama tas olahraga. Kalau Haaland nih sukanya nih pakai tas-tas dari Hermes ya teman Produa ya. Iya, karena sempat beberapa kali tertangkap kamera membawa model berbeda ya, dari warna klasik hingga desain yang lebih unik. Dan pilihan tas ini juga membuat gaya Haaland terasa semakin berkelas-kelas gitu ya teman Produa ya. Nah itu tadi ya, dengan style dia, baik rambut dan juga tas mewahnya dia nih teman Produa. Nah selanjutnya nih, personal style dia nih nyantai dan juga tapi rapih gitu ya teman Produa ya. Kunci lainnya nih itu tadi, mulai dari bajunya ya atau outfitnya nih teman Produa, yang sehari-hari ini dia kelihatan santai ya,
pakai setelan santai baik denim, terus juga rajut-rajutan gitu ya. Dan warna-warnanya netral banget ya. Tapi itulah karakter fashion Halan ya Tomom Pradua ya. Kesederhanaan tapi kelihatan kuat gitu ya. Yang memang jadinya kelihatan mewah juga gitu. Kepercayaan diri ini menjadi salah satu faktor penting nih untuk membuat semua outfitnya terlihat berkelas dan juga meyakinkan. Saat seseorang nyaman dengan gayanya sendiri, pastinya penampilan juga kelihatan lebih stand out gitu ya. Nah, Tomom Pradua, aku juga masih live nih ya di akun akun TikTok kita nih di RRI Pradua Sungai Liat nih. Buat kamu nih Tomom Pradua yang mau rame-ramein, boleh banget ya langsung aja mampir ke akun TikTok kita nih Tomom Pradua. Tadi nih udah ada Kak Lang sih yang lagi nemenin kita nih di TikTok kita ya, Tomom Pradua ya. Dan pastinya juga aku tunggu nih teman-teman Pradua lainnya buat nemenin aku juga nih di TikTok gitu ya. Dan Tomom Pradua nih langsung aja nih kita dengerin nih lagu dari NPD, I Love You But You Lebih Love Me.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Datang Mbak Pradua ya. Ini hadir dari Jude Bellingham nih dan juga Messi ya, atau Mbak Pradua ya, setelah pertandingan kemarin nih saat semifinal Piala Dunia pada Kamis lalu. Suasana pertandingan Inggris dan juga Argentina ini cukup panas ya, teman Pradua, dengan sejumlah aksi bentrok antar pemain yang tengah memperjuangkan tiket final tersebut. Nah, di tengah sejumlah insiden yang memicu emosi, Bellingham ini mencoba menegur wasit dan menyampaikan pendapatnya. Messi juga ikut menghampiri wasit hingga akhirnya keduanya terlihat saling berdebat gitu, teman Pradua. Nah, tayangan video yang berfokus pada aksi keduanya itu langsung beredar di media sosial dan juga viral gitu, teman Pradua, dan menjadi perbincangan hangat di kalangan warga net gitu. Nah, beragam pandangan pun tidak terhindarkan ya. Sebagian komentar ini berpihak pada Bellingham, terus juga ada sebagian lainnya membela Messi ya, sama Pradua ya. Ini dilansir dari rri.co.id bahwa Bellingham akhirnya menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya dari momen adu argumen tersebut. Dirinya menegaskan kejadian tersebut sebenarnya tidak sebesar anggapan orang-orang. Ia dan Messi hanya membahas keputusan pelanggaran yang diberikan wasit gitu ya. Dan tidak ada sesuatu yang buruk, kata Bellingham dalam wawancaranya seusai pertandingan berlangsung. Nah, katanya nih teman Pradua, saya yakin orang bakal membesar-besarkan padahal kenyataannya tidak seperti itu, kata Bellingham ya, teman Pradua, selaku juga gelandang Real Madrid ya, yang menceritakan awal percakapannya dengan Messi gitu. Dan ia merasa bahwa sebelumnya ada pelanggaran yang harusnya juga diperhatikan oleh wasit. Dan pastinya ya, inilah yang bisa ngebuat orang-orang warganet nih jadi beranggapan Bellingham dan juga Messi ini lagi cekcok gitu ya, teman Pradua. Ternyata enggak ya gitu ya. Dan akhirnya nih teman berdua nih, tetapi Bellingham juga mengatakan bahwa tidak dimasukkan untuk menyepelekan atau memancing emosi dari Messi, karena ia hanya menyampaikan pendapatnya dalam situasi pertandingan yang bertensi tinggi tersebut. Akhirnya pemain berusia 22 tahun itu memastikan tidak ada masalah pribadi dengan sang kapten Argentina. Menurutnya perdebatan tersebut memang merupakan hasil biasa yang ada di lapangan gitu ya. Meskipun memang Inggris gagal melaju ke final, Bellingham tetap memberikan penghormatan kepada Messi dan ia mengaku bangga bisa berhadapan langsung dengan salah satu pemain sepak bola terbaik dunia itu. Gitu teman Pradua. Dan juga pastinya Bellingham ini mengungkapkan rasa kecewa karena Inggris kembali gagal memenuhi harapan pendukungnya. Bellingham bertekad menjadi generasi yang bisa membawa negaranya menjadi juara dunia. Gitu teman Pradua. Dan itu ya juga merupakan informasi kita di FYP of the Week ya, karena memang klipnya ini sangat viral ya teman Pradua di media sosial. Banyak banget yang kubunya Bellingham, banyak juga yang kubunya Messi gitu ya teman Pradua ya. Tapi udah dijelasin nih bahwa mereka nih gak ada masalah apa-apa ya, cuman ya perbedaan pendapat sebentar aja gitu. Tapi aman banget gitu ya katanya Bellingham gitu ya teman Pradua ya. Tapi aku saat ini mau muterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat temenin pagi hari kamu ya teman Pradua ya. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan.

0: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro2?
1: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Riet, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2 bersama dengan Jessica ya di 105,5 FM. Kali ini teman Pro 2 dengan segmen kita yakni FYP of the week ya. Dan di jam sampai jam 9 nih kita masih membahas tentang hal-hal yang memang lagi happening banget ya di media sosial ya teman Pro 2 ya. Terutama pasti memang seminggu ini ya kita juga bersama dengan informasi-informasi tentang ya bisa dibilang Piala Dunia ya teman Pro 2 ya. Memang lagi banyak banget dan juga happening banget ya teman Pro 2 ya informasinya, dan juga pastinya banyak banget ya ada aja gitu ya berita-berita yang unik gitu ya teman Pro 2 ya. Tadi ya kita udah membahas tentang kunci fashionnya dari Erling Haaland, terus juga cekcoknya Messi dan juga Jude Bellingham ya. Dan bahkan juga sekarang nih yang ketiga nih teman Pro 2 sebagai penutup juga nih informasi di FYP of the week nih, ada kisah dari Lamine Yamal dan juga Messi ya teman Pro 2 ya. Kalau kalian tahu nih yang lagi viral di media sosial nih tentang Lamine Yamal yang dimandiin sama Messi ya teman Pro 2 ya waktu dia masih kecil. Nah ini memang terjadi ya teman Pro 2 ya, makanya kita bahas nih gimana sih kisahnya sampai si Lamine Yamal nih bisa dimandiin sama Lionel Messi ya teman Pro 2 ya. Karena ini juga memang kisahnya sangat unik ya, sampai diungkit-ungkit gitu. Nah kisah Lamine Yamal nih ketika masih bayi dimandikan Lionel Messi ini mencuat seiring keberhasilan Argentina lolos ke final Piala Dunia 2026. Argentina memang lolos ya ke partai puncak setelah comeback atas Inggris 2-1 pada babak semifinal di Stadion Atlanta Amerika Serikat pada Kamis lalu teman Pro 2. Dengan hasil ini, Argentina akan bersua dengan Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026. Pertemuan ini memunculkan kembali nih teman Pro 2 kisah antara Messi sama Lamine Yamal yang viral di media sosial tahun 2024 lalu. Saat masih berusia 6 bulan nih teman Pro 2, Yamal kecil. Yamal kecil ini pernah dimandikan Messi yang masih membela Barcelona pada saat itu. Dan ya teman Pro 2 ya, asal usul dari foto Messi dan juga Yamal yang viral itu bermula dari unggahan Munir Nasroi yang merupakan ayah dari Yamal. Ayah Yamal ini mengunggah foto Messi sedang memandikan Yamal yang masih bayi di Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, ia menuliskan caption awal dari dua legenda. Woi. Dan di foto tersebut juga terlihat Messi muda masih mengenakan jaket berwarna putih dan masih berambut gondrong ya. Zaman Messi masih muda banget ya di Barcelona waktu itu ya teman Pro 2 ya. Ini memandikan seorang bayi yakni Lamine Yamal yang tersenyum didampingi ibu punya Sheila Ebana. Dan Lamine Yamal bayi dimandikan Messi dalam sebuah bak mandi berwarna biru. Usia Messi dan Yamal terpaut 20 tahun, namun memiliki banyak kesamaan. Keduanya sama-sama jebolan La Masia yang menjelma jadi sosok penting di Barcelona. Nama Messi bahkan kini sudah menjadi legenda berkat segudang prestasinya yang ditorehkan ya teman Pro 2 ya. Sementara Yamal dengan usianya yang sangat muda ya teman Pro 2 ini terus meretas jalan untuk mengikuti jejak hebat La Pulga di pentas sepak bola dunia gitu teman Pro 2. Tapi kalau ngelihat fotonya lucu banget ya Messi sama Yamal ya yang foto waktu pas bayi itu ya teman Pro 2 ya. Gimana Lamine Yamal pas umur 6 tahun tuh ya teman 6 bulan gitu ya dibandingin sama Messi yang ya mungkin waktu itu usianya masih 20 tahunan lah ya teman Pro 2. Senyum tuh si Messi mandiin Yamal kecil gitu ya. Mungkin juga Messi gak akan terpikirkan gitu ya kalau Yamal nih akan bertemu dengan dia gitu ya di Piala Dunia. Dan bahkan ini nanti bakal jadi pertemuan yang sangat jadi legenda gak sih teman Pro 2, dimana Messi yang membawa Argentina bersama dengan Yamal nih yang membawa Spanyol gitu. Kira-kira nih di antara Argentina sama Spanyol nih teman Pro 2, kalian bakal dukung siapa nih yang bakal jadi juara dunia nih teman Pro 2 di tahun ini ya. Sebelumnya memang Argentina pada
Piala Dunia lalu ini mendapatkan juara dunia ya teman Prodo. Apakah kira-kira Argentina nih bisa mempertahankan gelar juara dunianya? Atau mungkin bisa nih Spanyol yang mengambil lagi nih Piala Dunia gitu. Kira-kira siapa nih teman Prodo? Kalau aku memang jagoan aku udah keluar ya teman Prodo. Ya udah pulang dua-duanya. Jadi ya udahlah, aku ngikut aja kira-kira siapa yang menang gitu. Kalau kamu nih di antara dua ini, atau mungkin kamu memang tim dari Argentina, atau kamu memang ngefans sama Spanyol ya teman Pradua ya, dengan deretan pemain yang memang gak main-main ya, semuanya keren banget ya antara Spanyol dan juga Argentina. Kita tunggu aja nih kira-kira siapa nih yang bakal menang gitu ya di Piala Dunia 2026 ini. Tanggal 19 ya teman Pradua, dicatat gitu. Nah teman Pradua, aku masih nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan ya. Sampai nanti di jam 9 kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yakni pada prioritas nasional. Jadi tetap bersama kami di RRI Pradua, Sungai Liat, teman terbaik kamu.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, denger, Ran. Makasih banyak ya, Rai.
3: Pada prioritas nasional.
4: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2. Kembali lagi bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu ya. Dan kali ini teman Pro 2 bersama dengan Jessica juga, kamu masuk di segmen terakhir kita di Spada ya, yakni Spada Prioritas Nasional. Nah buat teman Pro 2 kali ini, pagi hari ini kita bahas tentang Spada Prioritas Nasionalnya seputar lingkungan hidup nih. Dimana pastinya lingkungan hidup ini memang deket banget ya teman Pro 2 bersama dengan kita. Apalagi kalau kita ini juga aware dengan lingkungan kita ya teman Pro 2, terutama lingkungan hidup yang harus banget kita jaga gitu ya teman Pro 2. Nah sebenarnya nih teman Pro 2, salah satu hal yang langkah kecil yang bisa kita lakuin ya untuk menjaga lingkungan kita nih dengan cara mungkin banyak hal ya teman Pro 2. Tapi yang deket banget nih sama kita adalah air ya teman Pro 2, terutama air untuk dikonsumsi atau air minum ya teman Pro 2. Di sini banyak banget nih teman-teman Pro 2 mungkin yang pastinya suka minum air ya, tapi kadang juga nggak aware ternyata air itu bisa kita lakuin dengan cara yang lebih baik loh teman Pro 2, dengan cara penggunaan tumbler itu. Pernah gak sih kalian perhatiin nih, kalau sekarang nih juga udah makin banyak orang-orang yang bawa tumbler, baik ke kampus, ke kantor, ke tempat olahraga, bahkan pas lagi nongkrong di kafe dia tetap membawa tumbler ya gitu ya teman Pro 2 ya, yang biasanya nih orang-orang juga ngiranya alah cuma sebagai wadah minum biasa. Tapi sekarang tumbler nih udah menjadi bagian dari lifestyle anak muda ya teman Pro 2, yang jauh lebih peduli terhadap lingkungan. Kenapa sih penggunaan tumbler nih jadi penting ya teman Pro 2 ya? Karena setiap hari jutaan botol plastik nih ya teman Pro 2 yang sekali pakai ini digunakan hanya beberapa menit aja atau langsung menjadi sampah. Padahal botol plastik juga membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai di alam. Bayangin nih teman Pro 2 ya, kita nih semua orang nih minum pakai botol plastik. Udah banyak orang ya berarti ya, udah jutaan orang gitu ya. Nah terus nguraiinnya gimana gitu ya? Ini cuma bisa bertahun-tahun nih untuk bisa mengurai ya teman Pro 2, bahkan sampai ratusan tahun untuk terurai di dalamnya. Makanya plastik ini sangat amat bahaya banget ya untuk lingkungan hidup. Artinya juga bahwa sampah yang kita hasilkan hari ini masih bisa ada hingga beberapa generasi ke depan. Itu dia ya teman Pro 2 ya. Nah yang pastinya nih kita sebagai generasi muda ya, ini udah jangan sampai lah hal ini terjadi ya teman Pro 2 ya. Bayangin aja kalau kamu satu orang ini ya menghemat satu botol plastik setiap harinya, dalam setahun berarti lebih dari 365 botol plastik berhasil dicegah menjadi sampah. Dan kamu lakukan itu ya teman Pro 2 dengan mempersuit orang-orang lain ya, menginfluence orang-orang lain gitu ya, bahkan sampai 1000 orang, bahkan jutaan orang. Angkanya jadinya lebih luar biasa lagi ya teman Pro 2 ya. Selain juga membantu lingkungan, membawa tumbler juga punya manfaat lain gitu ya. Air minum jadi lebih terjaga kebersihannya, lebih hemat itu tuh. Yang penting juga itu tuh, lebih hemat gitu ya. Jadi gak perlu membeli minuman kemasan setiap hari, dan tentunya pastinya lebih praktis saat beraktivitas. Jadi kalau kamu bawa tumbler ini bukan hanya soal mengikuti tren, tapi juga menunjukkan bahwa kita sedang bertanggung jawab terhadap bumi kita sendiri yang kita tempati itu teman Pro 2. Dan tetap bersama bersama dengan Pro 2 RRI Sungai Liat ya. Setelah jeda nanti nih teman Pro 2 dengan lagu-lagu, kita masih membahas tentang kebiasaan kecil ini yang bisa berdampak besar bagi lingkungan. Dan buat teman Pro 2 yang mau cerita-cerita gimana penggunaan penghematan ala kamu ya teman Pro 2, atau mungkin penggunaan tumbler ala kamu nih kayak gimana sih gitu ya, bisa banget ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055 ya. Langsung aja ke WA kita ya teman Pro 2 ya, buat saling kasih insight gitu ya. Oke Jessica, tungguin ya WhatsApp kamu. Dan juga buat teman-teman Pro 2, tetap bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is all this belong?
0: Lanjut,

105,5 FM Pradua RRI Sungai Riet, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pradua bareng sama Jessica di Sepada Prioritas Nasional. Kali ini edisi lingkungan hidup ya teman Pradua ya, di hari Jumat 17 Juli 2026 nih teman Pradua. Lanjut aja nih kita bahas tentang dampak nyata bagi lingkungan nih kalau kita nih udah mulai pakai tumbler ya teman Pradua ya. Dan pastinya ya teman Pradua ya, kalau kita tadi membahas tentang mengapa tumbler itu penting, sekarang kita bahas nih dampaknya nih kayak gimana sih terhadap lingkungan gitu ya. Salah satu persoalan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah sampah plastik. Karena banyak sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik ya teman Pradua, sehingga berakhir di sungai, laut, bahkan bisa mencemari tanah. Dan saat sampah plastik masuk ke sungai, aliran air ini bisa tersumbat dan meningkatkan risiko banjir. Ketika sampai ke laut juga pastinya plastik ini bisa membahayakan bagi kehidupan biota laut. Karena banyak hewan laut yang tanpa sengaja memakan plastik karena dikira makanan. Akibatnya kesehatan ekosistem laut pun jadi terganggu gitu ya teman Pradua ya. Jangan kira kamu pakai plastik nih jadi gak ada dampak apa-apanya, ternyata ini dampaknya sampai melebar bahkan sampai ke makhluk hidup lain ya teman Pradua ya. Itu tadi hewan-hewan yang ada di laut, mungkin juga hewan-hewan yang ada di sungai gitu ya, jadi tercemar juga sungainya, ekosistemnya gitu. Nah pastinya ya teman Pradua, dengan kamu menggunakan tumbler, kita jadi membantu mengurangi permintaan terhadap botol plastik sekalipun.

Jadi berpengaruh gitu Pompradua ya. Dan sekarang nih udah banyak instansi, banyak kampus, sekolah, kantor, bahkan berbagai acara publik ini mulai menyediakan bantuan gitu ya. Atau stasiun ya bisa dibilang ya, kayak stasiun isi ulang air minum. Tujuannya sederhana, yaitu mendorong masyarakat membiasakan bawa tumbler sendiri. Kalau kamu pernah lihat nih teman Pompradua, ada loh kayak misal di stasiun gitu ya. Aku pernah lihat tuh di stasiun mana-mana tuh udah sekarang dimanapun stasiunnya itu udah ada water station ya. Jadi di sana itu kita bisa mengisi gitu ya, mengisi ulang air gitu ya teman Pradua ya. Pastinya ini juga bisa dipergunakan ya secara gratis untuk para orang-orang yang mau naik kereta gitu ya teman Pradua ya gitu. Nah, perubahan memang gak selalu dimulai dari kebijakan yang besar ya teman Pradua ya. Terkadang justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten oleh masyarakat. Jadi kalau kita mulai berubah menggunakan tumbler gitu kemana-mana ya, pastinya ini jadi mungkin jadi teman-teman lain atau mungkin orang-orang di sekitar kita juga jadi ikut ke-trigger gitu ya untuk bawa botol minuman atau tumbler kemana-mana gitu ya teman Pradua ya. Yang pastinya nih yang paling penting adalah konsistensinya. Jadi jangan pernah ya teman Pradua kamu meremehkan langkah kecil yang kamu lakuin sekarang gitu, atau mungkin orang lain lakukan gitu ya teman Pradua. Dan misalnya aja membawa tumbler setiap hari, ini juga bisa menjadi kontribusi nyata kita dalam menjaga lingkungan. Setelah ini ya teman Pradua, kita masih membahas bagaimana anak muda ini bisa jadi pelopor gaya hidup ramah lingkungan ya, melalui kebiasaan sederhana ya menggunakan tumbler gitu ya teman Pradua ya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pradua, Sungai Liat, teman terbaik kamu. This is Tulus Teh Hijau.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita ada di penghujung segmen sepeda prioritas nasional lingkungan hidup ya, terkait tadi topik kita pada pagi hari ini, yakni penggunaan tumbler ya sebagai langkah kecil pastinya yang berdampak besar bagi lingkungan. Jadi nih kita nih para generasi muda ya, mulai sekarang nih teman Pro 2, coba kita buat kebiasaan ya untuk mengurangi sampah ya teman Pro 2, terutama sampah plastik nih, dengan cara mengurangi penggunaan botol plastik yang teman Pro 2, dan bisa kamu ganti ke tumbler gitu ya, supaya jadinya lingkungan kita nih jadi lebih sehat ya teman Pro 2. Selain itu juga pastinya jadi lebih bersih juga gitu. Apalagi keberlanjutannya nih teman Pro 2, langkah kita nih sangat berdampak besar bagi bumi kita. Jadi lebih tidak ada lagi nih ya teman-teman Pro 2 ekosistem laut yang rusak, dan juga ekosistem lain nih yang ada di sekitar kita, misalnya aja sungai, terus juga laut itu tadi, dan juga bahkan hutan ya teman Pro 2 nih, kali aja ada orang yang buang sampahnya sampai ke hutan-hutan gitu ya teman Pro 2. Dan salah satunya tuh di dalamnya tuh ada botol plastiknya, atau mungkin ada plastik-plastik itu yang menyebabkan tanah juga jadi tercemar kayak gitu. Makanya kebiasaan ini sangat penting banget nih para generasi muda lakuin gitu ya teman Pro 2. Coba deh kamu influence teman-teman kamu gitu ya, yang ada di sekitar kamu untuk berubah nih. Ayo kita pakai tumbler gitu ya kemana-mana, karena pastinya lebih efisien ya, dan juga bisa lebih hemat. Itu ya yang lebih hemat tuh ya, yang juga menjadi concernnya anak-anak sekarang ya teman Pro 2, frugal living gitu ya. Dan ini juga udah menjadi penutup ya teman Pro 2 pertemuan kita pada pagi hari ini ya, edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama dengan Jessica. Dan nanti ya di jam 10 nih teman Pro 2, santai siang, kamu bakal ditemenin sama Anya yang akan mengudara dari jam 10 sampai jam 3 sore. Jadi buat kamu stay tune ya di Pro 2 RRI Sungai Liat, karena pastinya nanti bakal ada info menarik nih sama lagu-lagu pilihan ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mau request juga boleh banget nanti bersama dengan Anya ya. Dan setelah ini teman Pro 2, kita masih dengerin dulu nih lagu-lagu pilihan buat temenin pagi hari kamu.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang

lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman.

lepas kacamata. Request Indonesia.

105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini berjumpa kembali bareng Anya yang akan nemenin kamu di edisi santai siang tanggal 17 Juli 2020 hingga nanti pukul 3 sore nih teman Pro 2. Dan tentunya di pukul 10 hingga pukul 11 siang kita berada di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. So untuk kamu yang pengen bergabung bersamanya bisa banget langsung aja ke Instagram kita di RRI Pro 2 Sungai Liat ataupun via WhatsApp kita di 08 1277221055. Nah teman berdua, sembari nunggu requestan kamu nih, kamu bisa langsung saja kirimkan lagu favorit kamu yang pengen kamu dengerin di Jumat siang ini. Nanti akan Anya hadirkan lagunya teman berdua, terus penyanyinya siapa, ataupun kalau misalkan kamu mau titip salam juga bisa banget nih ya teman berdua ya. Tapi sebelum Anya bacakan ya teman berdua requestan dari teman-teman semua, ada satu lagu spesial dari Anya untuk teman-teman semua, dari Aku JJ dengan Ceritanya Jatuh Cinta.

Request Indonesia. Request Indonesia. Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih berada di Pro 2 Hitlist Request Indonesia, teman Pro 2. Dan tentunya sudah banyak sekali teman-teman Pro 2 yang bergabung bersamaannya melalui Instagram dan juga WhatsApp Pro 2 nih ya. Kita langsung saja teman Pro 2. Nanti untuk requestan pertama, Anya pengen bacain dulu nih melalui Instagram RRI Pro 2 Sungai Liat ya. Nah, ini ada requestan dari akun Instagram Gaby Gartiana, katanya pengen dengerin lagunya Di Ujung Minggu by Mesahira. Kita lanjut ke requestan yang kedua, teman Pro 2. Ada akun Instagram @wer1vm, katanya pengen dengerin lagunya dari Roni Paruliana terbaru ya, Waltz Akhir Zaman, teman Pro 2. Kemudian kali ini kita bacain request apa nih teman Pro 2 dari WhatsApp Pro 2 nih ya. Hai kakak, aku Nokse, mau request lagu Sumpah Mati by Kelina Grace dong. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Terima kasih Nokse ya, nanti akan hanya puterin spesial untuk kamu di pagi hari ini ya, di siang hari ini ya teman Pro 2. Kemudian nanti lagu yang keempat ini ada Mas Yanto di Raskin, katanya pengen dengerin lagunya Surga Dunia Band Ada katanya ya. Nah teman Pro 2, langsung aja kita dengerin tanpa berlama-lama. Ini dia Mesahira Di Ujung Minggu.

0: ini toh video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita lanjut, teman Pro 2 masih berada di Pro 2 Hitlist Indonesia ya. Untuk selanjutnya requestan masuk teman Pro 2 dari WhatsApp Pro 2, katanya pengen dengerin lagunya, lagu barunya Tiffany Kenanga yang judulnya Kata Siapa. Kemudian nanti yang kedua, teman Pro 2 akan hanya puterin juga requestan ini masuk juga dari WhatsApp Pro 2, katanya pengen dengerin lagunya Menjauh by Vanessa Z. Kemudian yang ketiga nanti ada dari Kak Vera ya, kalau gak salah nih teman Pro 2, katanya pengen dengerin lagunya Gloria Jessica dengan Dia Tak Cinta Kamu. Kemudian yang keempat, teman Pro 2, kita lanjut di akun Instagram RRI Pro 2 Sungai Liat, dari akun Instagram @sobatnucha ya. Sobat Nucha katanya pengen dengerin lagunya Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Dan langsung saja teman Pro 2, ini dia Tiffany Kenanga dengan Kata

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Lagi overthinking, lagi galau dan mau ditemenin lagu barat, atau pengen party sendiri di kamar?
1: Kamu bisa loh jadi music director untuk lagu-lagu dari seluruh penjuru dunia. Lagunya langsung kamu yang pilih. Kirim permintaan lagu kesukaan kamu via WhatsApp di 0812-7722-1055. Hanya di request mancanegara setiap hari, jam 2 sampai jam 3 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Sungilia, teman terbaik kamu.
2: Request mancanegara. Maybe I cannot focus. Imagine where the cousin. Why did it start? Don't wanna. Request mancanegara.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sinyalia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita berada di Pro 2 Itlist edisi request mancanegara. So untuk kamu yang pengen bergabung bersamanya bisa banget langsung aja ke Instagram kita di Radio Pro 2 Sinyalia ataupun via WhatsApp-nya di 081277221055. Nah, teman Pro 2, hanya tunggu kehadiran kamu di request mancanegara hingga nanti pukul 12 siang ya. Untuk requestan yang pertama, ada requestan dari akun Instagram @gbgartiana, katanya pengen dengerin lagunya dari Baby Monster dengan Com. Kemudian requestan yang kedua dari akun Instagram @izayaadis ya, katanya pengen dengerin lagunya Rex at All by Bruno Mars di teman Pro 2. Kemudian melalui WhatsApp Pro 2 ada juga yang request lagu yang ketiga, nanti akan aja putarkan spesial juga di siang hari ini dengan judul Head That I Made You Love Me by Ariana Grande. Dan yang keempat nanti juga requestan masuk dari WhatsApp Pro 2, katanya pengen dengerin lagunya Sabrina Carpenter dengan Sugar Talking. Nah, teman Pro 2, hanya tunggu kehadiran kamu di request mancanegara yang nanti pukul 12 siang. Dan langsung aja kita dengarkan, ini dia Come by Baby Monster.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada

memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih berada di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara, teman Pro 2. Untuk selanjutnya, requestan masuk dari Mama K. Katanya siang kak, request lagu Manca Idol by NCT Gen GM. Semangat siarannya, makasih Mama K. Kemudian yang kedua, nanti akarannya putarkan special juga untuk Mas Yanto di Raskin. Katanya pengen dengerin lagunya Feel, penyanyinya Robbie Williams, teman Pro 2. Kita lanjut nanti di lagu yang ketiga. Ada requestan juga dari WhatsApp Pro 2, katanya pengen denger lagunya Sienna Spiro dengan Material Lover. Dan yang keempat nanti sebagai closing song kita di request Mancanegara, ada juga requestan masuk, katanya pengen denger lagunya Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, teman Pro 2. Dan tentunya masih bersamanya membersamai kamu yang nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat. So jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Let me

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.
4: Sudah kelar.

sampai waktu menang.

sisanya kau tetap berlaku biasa. Setelah segalanya kau buat binasa, pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal.

0: makasih ya shawlnya.
1: Ibu suka banget loh.
2: Shawl?
0: Iya.
1: Kemarin kan karena kamu ada peluncuran, jadi gak bisa nganter kadonya ya. Jadi Vida yang nganterin.
2: Oh.
1: Ibu gak percaya ini shawl pilihan kamu. Ini pasti pilihan Vida deh. Tapi makasih ya, nak.
2: Iya, Bu.
1: Walaupun kamu gak nganterin, tapi kamu inget beliin ibu aja, ibu udah seneng banget. Ya untung nih ada Vida deh, sekarang kamu jadi perhatian sama ibu.
2: Iya, Bu.
1: Kamu iya-iya aja sih.
2: Iya, Bu. Bu, ini aku lagi nyetir loh. Ntar aku telepon lagi aja ya.
1: Sama Vida enggak?
2: Enggak, Vida lagi enggak di sini.
1: Kemana dia?
2: Aku enggak tahu, ntar kalau udah ketemu aku sampein.
1: Wah, baik-baik aja kan kamu sama dia tuh?
2: Iya, baik-baik aja.
1: Wes, salam ya buat Vida ya.
2: Iya, Bu. Ntar aku telepon ya.
1: Iya.
2: Bye, Bu.

Katanya kalau masak apapun pakai perasaan, makanannya jadi lebih enak.

0: Kamu suka banget sih bikin aku kesel. Bikin kita jadi berantem, tau gak?
1: Aku mau berantem terus. Tapi cuma sama satu perempuan. Cuma sama kamu. Maafin ya yang kemarin.
0: Maafin aku juga ya.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita berada di segmen figur atlet Teman Pro 2, di mana Anya pengen ngebagiin profil dan juga perjalanan pelari maraton terbaik di dunia. Teman Pro 2, nama yang gak asing lagi dalam dunia maraton, yang lahir pada tanggal 5 November 1984 di Kapsisi Wa, Kenya, Kipchoge. Namanya adalah Eliud Kipchoge, teman Pro 2. Eliud Kipchoge namanya gak asing lagi dalam dunia maraton, di mana dia telah membuktikan diri sebagai salah satu pelari maraton terbaik sepanjang masa dan menjadi ikon dalam olahraga ini. Dalam karirnya yang gemilang, Kipchoge telah memecahkan berbagai rekor dan memperoleh banyak penghargaan. Kipchoge memulai karirnya di dunia maraton sejak usia muda, di mana pada awalnya ia berfokus pada lari jarak menengah sebelum beralih ke maraton. Salah satu prestasi terbesarnya adalah memenangkan medali emas dalam lomba maraton di Olimpiade Rio de Janeiro pada tahun 2016. Selain itu, ia juga mencetak sejarah dengan memecahkan rekor dunia maraton pada Berlin Marathon 2018 dengan catatan waktu 2 jam 1 menit 39 detik. Dalam perjalanan karirnya, Kipchoge itu gak hanya bergantung pada latihan keras dan disiplin tinggi, tetapi juga teknologi canggih untuk mengoptimalkan performanya. Salah satu teknologi yang menjadi andalan Kipchoge adalah jam tangan olahraga dari Course, di mana ini adalah perusahaan teknologi olahraga yang terkenal dengan produk-produknya. Kipchoge ini juga memantau berbagai aspek dalam latihannya, mulai dari detak jantung, kecepatan, hingga jarak tempuh. Teknologinya juga memungkinkan Kipchoge ini untuk mendapatkan data yang akurat dan juga real time nih teman Pro 2. Dan Eliud Kipchoge itu telah menorehkan sejarah dalam dunia lari maraton dengan berbagai prestasi luar biasa ya, dengan berperan penting dalam perjalanan karirnya membantu Kipchoge mencapai tingkat performa yang luar biasa teman Pro 2. Kipchoge ini juga gak hanya menjadi pelari terbaik di dunia, tapi juga simbol dedikasi, inovasi, dan semangat pantang menyerah dalam olahraga. Mungkin bagi banyak orang ia adalah inspirasi untuk terus berjuang dan berusaha mencapai yang terbaik dalam segala bidang. Nah teman Pro 2, setelah ini akan Anya hadirkan ya teman Pro 2 profil Eliud Kipchoge yang pernah berhenti sekolah hingga jadi ikon maraton dunia. Kira-kira seperti apa informasinya? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Masih di 105,5 FM RRI Prado Esu ngeliat teman terbaik kamu. Teman Prado, kita masih berada di figur atlet hingga nanti pukul 14.00 waktu Indonesia bagian barat. Kali ini hanya akan berbagi profil dari Eliud Kipchoge yang pernah berhenti sekolah hingga menjadi ikon maraton dunia teman Prado. Nama Eliud Kipchoge dalam dunia lari tentunya sudah gak asing lagi ya, apalagi untuk lari jarak jauh ataupun maraton. Tapi siapa sangka nih teman Prado, di balik prestasi yang memukau ada rahasia perjalanan hidup inspiratif dari sebuah desa kecil di Kenya. Nah, kita simak baik-baik teman Prado profil Eliud Kipchoge ya. Dimana Eliud Kipchoge ini tuh sempat berhenti sekolah dan jualan susu nih teman Prado. Kipchoge adalah anak bungsu dari 4

Kipchoge lulus sekolah dasar, ia sempat tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan berhenti sekolah. Hari-harinya diisi dengan menjual susu di pasar yang ia kumpulkan dari tetangganya. Suatu hari saat bekerja, dia semakin terpacu dan bersemangat untuk berlari dalam kesehariannya. Hal itu terjadi setelah desanya kedatangan pelari yang meraih perak Olimpiade, Patrick Sang, dan menginisiasi kegiatan lari di desa tersebut. Kipchoge pertama kali bertemu dengan sang pelari maraton legendaris ini pada tahun 2001, dan pada saat itu usia Kipchoge di angka 16 tahun. Nah, dari berbagai gelaran lomba yang dipertandingkan, sang Kipchoge selalu memenangkan pertandingan. Inilah yang membuatnya tertarik dan bertanya berapa kecepatan yang bisa ditaklukkan dan juga dicapai. Kipchoge hanya menjawab jika ia tidak pernah memperhatikan hal itu, dan sang menghadiahkan times, dan mulai saat itu keduanya mulai rutin latihan bersama dan mengubah perjalanan hidup sang pelari Tema Pre 2. Kemudian Tema Pre 2, Kipchoge ini juga selalu lari ratusan kilometer per minggu, karena bagi Kipchoge disiplin adalah fondasi utama kesuksesannya. Dalam wawancaranya dengan CNN Sports, ia menegaskan kalau disiplin berarti merelakan kesenangan pribadi demi tujuan angka panjang. Selama lebih dari 22 tahun ia selalu bangun pukul 05.45 pagi tanpa jeda. Hampir setiap hari libur atau Mapra 2, ia menghabiskan waktu di camp latihan yang sederhana dan penuh pengorbanan, di mana camp latihannya bersama Global Sport Communication memang jauh dari kesan mewah. Fasilitas yang dimilikinya pun minim dan hanya terdapat ruang kecil untuk beristirahat para pelari. Sampai di situ, Tom Prado konsistensi dalam berlari ini juga dijaga dengan baik, karena setiap minggu ia seenggaknya menempuh jarak total 200 hingga 200 km dengan latihan lari di jalan maupun lari berkelompok dengan atlet lainnya, di mana semua proses latihan tersebut tentunya sangat ketat oleh pelatih Patrick Sang. Latihan fisik memang penting, namun di camp latihan menjaga pola makan dan hidup sehat jauh lebih penting, di mana Kipchoge terbiasa dengan gaya hidup sederhana. Soal pola makan sehat husky-nya, hal itu bisa dilihat dari konsumsi makanan tradisional seperti ugali, yaitu tepung jagung yang dimasak dengan air sampai mengental dan bertekstur padat seperti bubur. Sementara itu, Tom Opera 2 untuk proses pemulihan pasca lari jarak jauh ini pun ya melakukan hal yang sederhana, misalnya saja dengan mandi dengan es untuk merelaksasi diri, lalu dilanjutkan dengan pijat, makan siang, dan tidur siang yang cukup. Nah, Tom Opera 2, kita masih berada di figur atlet, karena setelah ini akan hanya hadirkan catatan rekor Eliud Kipchoge di maraton dunia. Penasaran gak sih Tom Opera 2 kira-kira gimana informasinya? Kalau kamu penasaran, don't go anywhere, stay tune terus di RRI Pro 2, sungguh lihat teman terbaik kamu.

0: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Masih di 105,5 FM Radi Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebelum menutup perjumpaan kita di segmen figur atlet, teman Pro 2, informasi selanjutnya, catatan rekor Eliud Kipchoge di maraton dunia. Kipchoge itu punya sebuah keyakinan setiap kali memasuki jalur maraton saat lomba, seperti dikutip dari Runner's World, yang memiliki ambisi besar yang membayanginya untuk memecahkan rekor dunia. Ambisi itulah yang membuat dirinya terlihat dominan di ajang maraton dunia, khususnya di setiap seri About World Marathon Majors. Sejak debutnya dengan kemenangan di Berlin Marathon pada tahun 2013, ia terus mencatat hasil terbaik dan beberapa kali keluar sebagai juara keseluruhan dari World Marathon Majors. Catatan rekor terbaiknya ia torehkan untuk lari maraton 42.155 km di bawah 2 jam dengan waktu 1 jam 59 menit 40 detik pada proyek Ineos tahun 2019. Catatan rekor lainnya dalam ajang resmi maraton yang terjadi di Berlin Marathon pada tahun 2022 dengan waktu torehan terbaik di 2 jam 1 menit 9 detik. Hal itu juga yang menjadikannya dinobatkan sebagai pelari tercepat dalam sejarah kompetisi maraton sebelum rekor itu dipecahkan oleh Kelvin Kiptum pada Chicago Marathon tahun 2023. Sekaligus memecahkan rekor yang telah dibuatnya sendiri di event yang sama pada tahun 2018 lalu. Selain di ajang maraton bergengsi dunia, Kipchoge ini juga menorehkan prestasi lainnya loh, teman Pro 2, dengan meraih 2 medali emas maraton Olimpiade pada Rio 2016 dengan catatan waktu 2 jam 8 menit 44 detik dan Tokyo 2020 yang mencatatkan finish pada 2 jam 8 menit 38 detik. Selama menggeluti dunia lari, Kipchoge ini tuh punya filosofi sederhana namun bermakna cukup mendalami, yaitu no human is limit. Menurutnya, batas manusia selalu bisa dilampaui dengan keyakinan, kerja keras, dan juga konsistensi. Tiga hal terakhir itulah yang mengantarkannya pula menjadi inspirasi bagi para pelari di seluruh dunia, khususnya untuk yang ingin mencatat waktu terbaiknya di maraton, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, itulah dia informasi kita di segmen figur atlet ya, profil Eliud Kipchoge yang pernah berhenti sekolah hingga menjadi ikon maraton dunia. Nah, teman Pro 2 tentunya masih bersamanya membersamai kamu hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat, di mana nanti selanjutnya kita akan memasuki segmen info entertainment seputar musik dan juga informasi. Kira-kira informasi apa yang akan dihadirkan? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Masih di 105,5 FM Radi Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita berada di Info Entertainment seputar musik dan juga informasi ya, hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi pertama di segmen kali ini, Teman Pro 2, gak banyak yang tahu ada 5 kuliner Indonesia ini yang lahir dari kemiskinan. Teman Pro 2, gak semua makanan khas Indonesia lahir dari perayaan ataupun tradisi yang penuh sukacita. Sebagian justru tercipta dari masa-masa paling sulit dalam sejarah, ketika masyarakat harus berjuang bertahan hidup di tengah kemiskinan, kelaparan, hingga tekanan pada era penjajahan. Keterbatasan bahan pangan membuat masyarakat memanfaatkan apapun yang tersedia. Kalau dari kreativitas itulah lahir berbagai hidangan sederhana yang awalnya hanya menjadi cara untuk mengganjal perut. Seiring waktu, makanan-makanan tersebut justru menjelma menjadi kuliner legendaris yang tetap digemari hingga saat ini. Di balik cita rasanya yang khas, setiap hidangan menyimpan cerita tentang ketangguhan masyarakat Indonesia menghadapi masa sulit. Nah, kali ini Teman Pro 2 akan nanya hadirkan 5 makanan Indonesia yang lahir dari kisah pilu dan kemiskinan, melansir dari Detik Food. Yang pertama ada sate kere. Nah, kalau misalkan nih Teman Pro 2, kamu tinggal di daerah Solo dan juga Yogyakarta, sate kere ini tuh merupakan kuliner tradisional yang identik dengan Solo dan Yogyakarta. Namun, di balik kelezatannya tersimpan kisah tentang kesenjangan sosial pada masa penjajahan Belanda. Kala itu daging sapi menjadi bahan makanan yang hanya mampu dibeli kalangan berada, sementara masyarakat kecil harus memutar otak agar tetap bisa menikmati hidangan serupa. Mereka kemudian memanfaatkan jeroan, gaji, hingga tempe gembus sebagai pengganti daging untuk dibuat sate. Nama kere sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti miskin. Meski lahir dari kondisi serba kekurangan, sate kere kini justru menjadi salah satu kuliner tradisional yang paling banyak diburu wisatawan saat berkunjung ke Solo. Kemudian yang kedua ada tengkleng nih Teman Pro 2. Siapa sih di sini yang suka banget makan tengkleng? Semangkuk tengkleng yang gurih ternyata juga berawal dari masa penuh keterbatasan. Hidangan khas Solo ini diyakini berkembang ketika masyarakat menghadapi kelangkaan pangan pada masa penjajahan. Saat itu daging kambing menjadi barang yang sulit diperoleh, di mana masyarakat kemudian memanfaatkan bagian-bagian yang tersisa seperti tulang, kepala, kaki, dan jeroan agar tidak ada bahan makanan yang terbuang. Dari kebiasaan tersebut lahirlah tengkleng, hidangan berkuah yang didominasi tulang dan jeroan dengan cita rasa rempah yang kuat. Nah, kini tengkleng menjadi salah satu ikon kuliner Solo yang digemari berbagai kalangan nih Teman Pro 2. Kemudian yang ketiga ada kerak telur. Nah, kerak telur ini itu telah lama dikenal sebagai salah satu ikon kuliner Betawi. Namun, makanan ini juga lahir dari kreativitas masyarakat dalam menghadapi keterbatasan ekonomi pada masa kolonial. Saat itu, telur merupakan bahan pangan yang relatif mahal sehingga gak mudah dijangkau semua orang. Untuk bikin hidangan tetap mengenyangkan sekaligus lebih terjangkau, masyarakat mencampurkan telur dengan beras ketan. Adapun adonan tersebut kemudian diperkaya dengan kelapa parut sangrai, ebi, garam, dan merica yang mudah diperoleh. Dari racikan sederhana itu lahirlah kerak telur yang kini menjadi sajian wajib di berbagai festival budaya Betawi. Kemudian Teman Pro 2 yang keempat ada ampom. Siapa sih di sini Teman Pro 2 yang asing banget ataupun belum pernah sama sekali ngedengerin ampo? Ampo mungkin menjadi salah satu makanan paling unik di Indonesia. Cemilan khas Tuban Jawa Timur ini bahkan dibuat dari tanah liat yang telah diolah secara khusus. Tradisi mengonsumsi ampo itu dipercaya bermula ketika masyarakat mengalami kelaparan akibat sulitnya memperoleh bahan pangan pada masa kolonial Belanda. Sistem tanam paksa bikin sebagian warga kesulitan mendapat mendapatkan beras ataupun bahan makanan lain. Nah, dalam kondisi tersebut, teman Pradua, tanah liat tertentu diolah menjadi ampul sebagai cara bertahan hidup. Seiring berjalannya waktu, makanan ini tidak lagi sekedar menjadi pengganjal perut, tetapi berkembang menjadi bagian dari tradisi kuliner khas Tuban. Dan sampai saat ini, ampul masih diproduksi oleh segelintir perajin dan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Nah, teman Pradua, makanan ataupun kuliner Indonesia yang terlahir, yang lahir dari kemiskinan adalah tiwul. Bagi sebagian orang, tiwul mungkin identik dengan makanan tradisional khas Jawa. Tapi teman Pradua, hidangan ini tuh sesungguhnya lahir dari masa ketika beras menjadi barang langka. Pada masa penjajahan, banyak masyarakat gak mampu memperoleh beras sebagai makanan pokok. Nah, sebagai gantinya, mereka memanfaatkan singkong yang dikeringkan menjadi gaplek, lalu diolah menjadi tiwul. Selama bertahun-tahun nih, teman Pradua, tiwul kerap dianggap sebagai simbol kemiskinan karena menjadi makanan pengganti nasi. Nah, kini pandangan tersebut perlahan berubah, di mana tiwul justru banyak dicari sebagai kuliner tradisional dengan cita rasa khas sekaligus pengingat akan ketangguhan masyarakat Indonesia dalam menghadapi masa-masa sulit. Nah, teman Pradua, itulah dia informasi pertama di edisi Info Entertainment. Gak banyak orang tahu ya, 5 kuliner Indonesia yang lahir dari kemiskinan. Tentunya masih bersama aku, Anya, akan membersamai kamu dengan ragam informasi lainnya hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Akan Anya hadirkan informasi lainnya, tapi setelah lagu-lagu berikut ini. You have reached the voicemail box of

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih berada di Info Entertainment nih, teman Pradua. Untuk informasi yang kedua, NCT 127 resmi perpanjang kontrak dengan SM Entertainment. Semua member NCT dipastikan melanjutkan perjalanan karya bersama agensi SM Entertainment setelah resmi memperpanjang kontrak eksklusif mereka. SM Entertainment merilis pernyataan resmi pada Rabu 15 Juli yang mengonfirmasi bahwa ketujuh member NCT 127, Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo dan juga Haechan telah memperbarui komitmen kerjasama dengan agensi. Pihak manajemen menyatakan keputusan perpanjang kontrak ini merupakan cerminan kerjasama yang kokoh, ikatan kuat yang telah dibangun para member bertahun-tahun. Lebih lanjut, teman Pradua, sejak resmi debut pada 7 Juli 2016, NCT disebut telah mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu grup terdepan di industri K-pop berkat cinta dan dorongan dari para penggemar di seluruh dunia. Kabar mengenai kelanjutan masa depan grup ini muncul di tengah rangkaian persiapan proyek besar mereka, di mana pada awal bulan ini, NCT dikonfirmasi comeback dengan album studio ketujuh mereka pada 24 April Agustus mendatang. Tidak hanya itu, teman Pradua, mereka juga telah mengumumkan agenda tur konser kelima yang bertajuk Neo City The Red Line, di mana rangkaian pertunjukan tersebut dijadwalkan resmi dimulai di Seoul pada 18

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga, mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2, Sungai Liat, teman terbaik kamu. Satu informasi terakhir, teman Pro 2, sebelum menutup perjumpaan di edisi Info Entertainment, teman Pro 2, informasi terakhir ada cerita Winter Aespa 3 kali ditolak SM Entertainment. Winter personal Aespa mengungkapkan dirinya sempat 3 kali ditolak saat mengikuti audisi SM Entertainment sebelum akhirnya berhasil bergabung dengan agensi tersebut. Pengakuan itu disampaikan Winter saat menjadi bintang tamu bersama Karina dalam episode acara Memasak JTBC bertajuk Please Take Care of My Refrigerator yang tayang pada 5 Juli. Kisah tersebut terungkap saat pembawa acara Kim Sung Jo mengatakan bahwa Winter dan Karina kerap disebut penggemar memiliki wajah khas SM, yaitu citra visual identik dengan artis-artis di bawah naungan SM Entertainment. Karina pun menilai Winter merupakan sosok yang paling mencerminkan citra tersebut, namun Winter justru tidak sependapat dan mengatakan Karina lebih cocok menyandang julukan itu. Winter kemudian berseloroh mengenai perbedaan perjalanannya dengan Karina saat bergabung dengan SM Entertainment, di mana sebelumnya Karina mengatakan Winter merupakan contoh paling sempurna dari visual khas SM. Setelah 3 kali gagal mengikuti audisi, Winter diketahui mulai menjadi tren SM Entertainment sekitar 2017. Sementara Karina menjadi tren SM pada 2016 setelah direkrut melalui direct message Instagram. Winter dan Karina akhirnya debut sebagai personal Aespa bersama Gisel dan Ningning pada 17 November 2020 dengan lagu Black Mamba. Girl group tersebut dipimpin Karina sebagai leader. Saat itu, Black Mamba berhasil mencapai jumlah penayangan tertinggi dalam 24 jam untuk video debut grup K-pop. Selain itu, pada Juli 2022, Aespa merilis Extend Play bertajuk Girls yang berhasil memecahkan rekor sebagai album terlaris oleh grup K-pop wanita dalam sejarah dan menjadi yang pertama terjual 1 juta kopi di minggu pertama rilis. Nah, teman Pro 2, itulah dia informasi terakhir dan menjadi penutup perjumpaan kita di edisi hari ini, teman Pro 2, tanggal 17 Juli 2026. Karena nanti di pukul 15 hingga pukul 20, karena ada teman olahraga dan Kuvinka akan memberikan informasi dan juga sajian lagu-lagunya. Dan untuk itu teman Pro 2, aku hanya ada juga partner bertugas pamit dari dengar kamu dan juga udara. Selamat siang, selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain waktu.

Selama 25 tahun berkarya di industri musik Indonesia, band Rain kembali merilis karya terbaru berjudul Semoga Dia Bahagia. Single ini menjadi penanda perjalanan seperempat abad The Rain yang hingga kini tetap solid dengan formasi asli yakni Indra Prasta, Iwan Tanda, Ipul Bahri, dan Aang Anggoro. The Rain menjadi salah satu dari sedikit band di Indonesia yang mampu bertahan tanpa pergantian personel selama 25 tahun. Di tengah perjalanan tersebut, lagu-lagu mereka juga masih mendapat jutaan pendengar bulanan di Spotify. Tidak hanya didengarkan oleh penggemar lama yang tumbuh bersama karya-karya mereka, The Rain juga berhasil menarik perhatian generasi pendengar yang lebih muda melalui berbagai platform digital maupun penampilan di sejumlah festival musik. Sekian info.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi. Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
3: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sengelia.
0: Teman terbaik kamu!
4: FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Kali ini di sore cerianya barengan sama Vinka sampai pukul 8 malam nanti. Spesial ya di hari Jumatnya. Gimana nih, udah kerasa belum bau-bau weekend ya teman Pro 2? Dan juga terpantau nih di wilayah Sungai Liat sekitarnya terpantau cerah tapi lebih kepanas sih teman Pro 2 ya. Semoga mood kamu hari ini bagus dan juga secerah hari ini. Amin, amin nih teman Pro 2. Kali ini untuk aksi anak negerinya di 1 jam ke depan kita udah kedatangan anak-anak negeri nih, terutama anak-anak lokal ya Bangka Belitung, dari mahasiswa Sistem Informasi dari ISB Institut ya, Atma Luhur nih teman Pro 2. Kita udah barengan sama Rizky, terus juga ada Herza sama Dea nih. Halo.
5: Halo.
4: Tuh ada teman Pro 2 ya. Jadi mereka ini adalah anak-anak mahasiswa Atma Luhur jurusan Sistem Informasi, yang mana kita bakal bahas nih di 1 jam ke depan untuk topiknya digitalisasi pengelolaan aset melalui sistem informasi inventory. Tapi sebelum kita bahas ke topiknya nih ya, aku pengen tanya duluan nih, kalian bertiga tuh sebelumnya memang udah punya background tentang sistem informasi atau mungkin benar-benar baru di perkuliahan ini? Mungkin boleh nih, mau dari siapa dulu yang jawab? Dari Herza atau Dea mungkin?
5: Perkenalkan ya kak, sebelumnya saya. Kalau dari sisi saya sebelumnya baru mengenal website ini dari mulai masuk perkuliahan di sistem informasi ini. Sebelumnya saya belum ada terjun dari ke bidang ini, jadi baru mulai mengampuni sistem informasi ini baru masuk ke perkuliahan.
4: Berarti sebelumnya SMA ya, SMA. Jadi kayak agak kaget ya berarti. Ya, betul, tapi kenapa nih kamu pengen ngambil jurusan sistem informasi?
5: Kebetulan kayak ada keinginan gitu loh kak, kayak penasaran, oh ini gimana ya, sistemnya tuh kayak gimana ya, sistem informasi tuh apa sih gitu kak.
4: Oh jadi memang karena rasa penasaran ya. Sebelumnya di SMA tuh IPA atau IPS atau mungkin udah gak ada penjurusan kayak gitu lagi ya?
5: Waktu zaman saya itu masih ada.
4: Oke, masih ya, soalnya udah awal lulus nih teman Pradiwa. Berarti masih ada terus jurusannya IPS ya. Jadi lebih memang penasaran berarti ya.
5: SMA dulu kan dapat mata kuliah komputer, jadi kayaknya mau mengembangkan lah.
4: Gitu. Oke, jadi dari situ ya awalnya. Nah kalau Rizky nih?
6: Sama sih kak, dari SMA.
4: Oh dari SMA ya berarti. Cuman itu aja berarti, cuman untuk meneruskan dari SMA. Sama berarti ya kayak dia. Kalau Herza atau mungkin udah beda nih, atau sama juga?
7: Kurang lebih sama sih kak, baru belajar pas masuk kuliah.
4: Oke, berarti semuanya memang baru dimulai dari perkuliahan ya, untuk kalian tahu tentang sistem informasi ini sendiri. Nah, terus apa sih yang jadi background tim kalian untuk bikin sistem informasi inventory ini?
5: Sebelumnya kan kami riset ke salah satu perusahaan kak. Kebetulan kami riset ke CV Sanoga Lestari, yang dimana mereka membuka kayak toko spare part mobil. Kami riset ke sana, itu juga untuk memenuhi tugas akhir kami. Kebetulan kami kemarin pas waktu riset itu tanya ada kendala apa dari perusahaan ini. Ternyata mereka membutuhkan kayak sistem informasi keluar masuk barang. Mereka masih kurang efektif lah untuk pengeluaran keluar masuk barang. Stok barang masuk keluar itu masih kayak terdata lah kak. Jadi kami memutuskan untuk membantu kendala yang ada di perusahaan tersebut. Jadi kami memutuskan untuk membuat digitalisasi sistem informasi untuk pengendalian keluar masuk barang tadi gitu.
4: Oke, berarti berawal itu dari magang itu ya. Untuk tugas akhir ya.
5: Iya.
4: Nah, terus kenapa nih penting banget digitalisasi pengelolaan aset tuh bagi pelaku usaha nih terutama?
5: Itu untuk lebih ke konsistensi data kak ya, karena kalau misalkan kurang adanya sistem informasi ini, data kan kurang teratur, terus juga kadang kesalahan informasi data itu sering banget terjadi. Jadi kalau misalkan ada sistem informasi kan dia lebih teratur dan terdata gitu loh kak.
4: Oke, benar sih. Jadi ada pembaruan lah ya untuk di perusahaannya itu sendiri. Dan untuk gimana sih awal mula ide pembuatan sistem ini, mungkin dari siapa lagi nih yang jawab? Dari tadi kayaknya Herza, kayak dia mulu ya, mungkin Herza, Rizky, ya dong. Ide awalnya gitu, karena magangnya barengan kan?
7: Iya,
4: barengan. Nah, ide awalnya gitu dari siapa?
7: Ide awalnya sih dari masalah dari toko langsung kak.
4: Terus ininya untuk tercetus lah untuk akhirnya, oh kita bikin ini gitu, ataukah memang udah dari pembelajaran ruang kelas, atau mungkin kayak memang benar-benar menerapkan apa permasalahannya langsung dapet solusinya gitu?
7: Kita berembuk dulu sih kak, bertiga, dari masalah yang ada di toko, terus kita mencari solusi. Lebih tepatnya sih ide Rizky.
4: Agak stecu-stecu ya ternyata. Nah, terus gimana tuh? Kan pasti ada diskusi dulu, terus ataukah mungkin langsung setuju, atau mungkin kayak, oh kayaknya ini lebih ini gitu.
5: Kemarin memang sempat diskusi dulu sih kak, bagaimana alurnya, terus juga yang kebutuhannya apa aja gitu. Jadi kompromi dari pihak tempat riset sama kita juga harus diskusi dulu gitu, baru menentukan website apa sih yang cocok, gimana sih yang cocok gitu.
4: Oke, nah masih banyak nih pertanyaan buat kalian bertiga ya, yang nantinya bakal Finka tanyain, tentunya juga termasuk tentang sistem, terus juga data. Siapa tahu nih adik-adik maba, apalagi ini kan udah bulan Juli, bentar lagi Agustus, September tuh ini ya penerimaan mahasiswa baru ya. Jadi siapa tahu teman-teman Produa yang lagi dengerin kita sekarang tuh tertarik juga nih untuk masuk ke jurusan kalian, atau mungkin tertarik juga masuk ke Atmaluhur nih teman Produa. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Produa Sungai, lihat teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Itu tuh apa tuh?

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan kita masih barengan 3 mahasiswa dari Atmaluhur nih, teman Pro 2. Ada Dea, terus juga ada Rizky sama Herza nih. Lanjut ya, udah ada pertanyaan yang masuk juga dari Kak Amanda nih di Sungai Liat. Halo Kak Amanda, dia mau tanya nih buat ketiga mahasiswanya, proses apa sih yang paling sulit dalam ngerjain proyek digitalisasi inventory ini? Apa nih bagian yang paling sulitnya? Boleh mungkin dari Herza dulu, abis itu dari Rizky. Apa nih yang paling sulitnya? Ataukah di awalnya, terus di tengahnya, atau mungkin di akhirnya? Apa semuanya Kak sulit ternyata?
1: Jadi yang sulit sih Kak.
0: Wow.
1: Cuma di awal lebih, karena harus nyari alur macam mana sistem itu harus berjalan dan
2: Indonesia please.
0: Oh jadi pas awal ya, karena harus cari tahu alurnya. Terus apalagi nih yang kamu alami di awal-awal, karena kamu ngerasa oh ini ternyata yang bikin susahnya dibikin project ini.
1: Yang paling susah tuh nentuin database sih Kak, alur.
0: Terus alur apanya tuh? Harus diapain tuh datanya?
1: Nanti kan ada table-table Kak, table barang di database.
0: Nah mungkin bisa langsung dijelasin juga cara kerja sistem ini mungkin dari A sampai Z-nya kan, karena kalian pun ngerjainnya berasa tuh untuk mulainya tuh agak sulit ya kata kaliannya. Terus apa sih sistem kerja website kalian itu, gimana cara kerjanya, boleh mungkin dijelasin juga ke teman-teman Pro 2.
2: Kalau untuk proses pengerjaannya sih Kak ya, dari awal itu menentukan permasalahan dari tempat risetnya kayak gimana, sudah menemukan permasalahan, untuk memecahkan masalah tersebut tuh kayak gimana, kemarin sudah dapat gimana solusi yang baiknya gimana, kami langsung menuju dari tahap awal, langsung menyusun kayak permasalahan-permasalahan itu apa aja, dari pengelolaan barang masuk kah, atau barang keluar kah, atau data supplier kah. Contohnya kayak penginputan data barang, kayak itu kan dari awal harus secara manual. Jadi pencatatannya secara manual. Kami jadi untuk tahap awal menentukan gimana cara data barang itu tuh bisa terdata lebih baik. Jadi menentukan pertama menentukan data barangnya bagaimana, pendapatan data barang itu dari mana, suppliernya dari mana aja untuk per data barang, baru menentukan barang masuk dan keluarnya gitu.
0: Oke, nah berarti gitu teman Pro 2 ya. Terus ya, juga jadi itu nih teman Pro 2 sama Kak Amanda ya. Terus ada lagi nih pertanyaan, job desk-nya kalian bertiga tuh apa aja sih? Gak mungkin kan semuanya mengerjakan hal yang sama, atau mungkin semuanya sama gitu. Apa aja nih, dibagi gak tuh kerjaannya, job desk-nya apa aja?
2: Iya, kalau untuk website-nya itu lebih terfokus ke Rizky sih Kak ya, kalau untuk pembuatan website-nya. Untuk saya sendiri sama Herza itu barengan untuk buat laporannya.
0: Oke. Berarti memang Rizky ini ternyata belakang layar ya, teman-teman. Iya. Aduh, ternyata dia diam-diam hasilnya aja. Iya, gitu.
2: Dia lebih

0: rantuk websitenya sih Kak, lebih tepatnya gitu.
1: Atau jangan-jangan karena kamu cowok sendiri nih, udah kamu bikin website aja Ki gitu. Enggak kan, kamu gak dapet gitu kan. Lanjutnya itu mempera dua dari Airin di sini lihat. Halo Kakak Airin, dia mau nanya apa nih rencana-rencana, apakah ada rencana untuk menawarkan aplikasi atau mungkin website kayak gini untuk ke perusahaan-perusahaan lainnya?
2: Ada Kak, ada. Kalau misalkan untuk sekarang ini mungkin belum, tapi kalau untuk waktu ke depan itu ada kayak misalkan perusahaan mana nih yang kira-kira membutuhkan sistem informasi yang mungkin masih bisa kami kerjakan gitu sih Kak.
1: Oke sih, jadi kalian juga bisa memberikan timbal balik lah ya, ya. Gitu. Jadi sejauh ini mungkin udah ada lah, udah ada target-target perusahaannya, atau mungkin nanti justru kalian nih yang bakal dicari sama perusahaan ya. Lanjut nih teman Pradua, terima kasih ya Kakak Manda sama Kakak Airin yang udah nanya nih. Terus juga untuk fitur unggulannya ada gak sih dari website ini?
3: Untuk fitur unggulan ada notifikasi Kak, kalau stoknya masih tinggal sedikit, ada notifikasi yang muncul.
1: Oke, jadi ada pemberitahuan ya. Berarti kalau stoknya tinggal dikit ada notifnya gitu ya. Jadi udah ada pengingatnya berarti teman peradua, sehingga perusahaan tuh bisa cepat-cepat restock berarti ya. Kalau kekurangannya, mungkin sejauh ini ada gak sih kalian menemukan kekurangannya, atau mungkin ternyata ini masih perlu diperbaiki tuh di bagian ininya gitu.
2: Kalau untuk saat ini kan kami hanya meriset dari pencatatan keluar masuk barang aja Kak. Kekurangannya itu untuk kami sendiri dari struk-struknya itu kayak masih kurang terdata sih Kak. Jadi kami juga kesulitan untuk menentukan barang mana aja sih yang keluar masuk gitu Kak. Jadi juga hanya berharap dari rekapan harian.
1: Oke, berarti di situ ya kekurangannya. Jadi kita tuh cuma mengandalkan datanya tuh primer doang, gak ada data pendukung lainnya. Betul. Atau mungkin justru data utamanya pun kan masih kurang ya. Nah terus juga rencananya tuh pengembangan fitur apa nih yang pengen kalian tambahkan ke depannya? Dari Herza mungkin?
4: Kalau fitur tambahan sih berharapnya dikembangkan untuk bagian penjualan.
1: Kenapa tuh?
4: Penting sih Kak, kalau itu untuk keluaran nota, soalnya notanya masih nota biasa.
1: Berarti masih manual ya?
4: Iya, semuanya masih manual, terkait stok barang keluar masuk.
1: Nah terus pas pertama kali kalian udah mengajukan nih, oh kalian bakal bikin website ini, gimana tuh respon dari perusahaan atau mungkin respon pengguna di perusahaan itu?
2: Mereka welcome, lebih welcome kayak bisa membantu mereka lah. Jadi untuk permasalahan mereka sedikit terbantu gitu sih.
1: Oke, itu syukurnya. Kalian magang itu berapa lama sih di perusahaan itu?
2: Kurang lebih 3 bulan sih Kak.
1: Oke, karena keterbatasan waktu juga mungkin ya. Jadi cuma mendapatkan data mentahannya aja, terus kalian juga mengelolanya nih. Terus untuk sistem ini tuh udah mulai perlu mungkin ya di sistem-sistem UMKM. Tapi kenapa sih UMKM atau mungkin toko-toko kecil juga perlu beralih ke sistem inventory digital ini? Pasti ada alasan kan. Terus juga buat teman-teman Pradua supaya mereka gak kaget tuh ketika udah ada peluncuran, atau mungkin mereka udah paham ya, udah mulai sedikit paham nih tentang apa sih sistem inventory digital ini. Jadi mereka nanti mungkin mulai bertransformasi juga menggunakan sistem ini. Kenapa tuh penting untuk toko-toko kecil atau mungkin UMKM?
4: Lebih tepatnya sih untuk mengetahui pendapatan sih Kak. Terus bagian stok juga tersistem.
1: Jadi langsung ya.
4: Iya.
1: Jadi gitu nih teman Pradua, mumpung masih ada waktu buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh ya, langsung aja kirim pertanyaan kamu ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kalau menurut kalian ya, dari kalian bertiga, seberapa besar sih peluang dari digitalisasi ini bakal berkembang, terutama di Bangka Belitung?
1: Untuk perkembangan digitalisasi yang di saat ini terjadi sih Kak, itu kan sudah kita bisa lihat sendiri kalau misalkan perkembangannya sudah cukup pesat. Digitalisasi itu sebenarnya sangat penting Kak ya, apalagi untuk pelaku usaha UMKM, untuk perusahaan. Digitalisasi itu lebih ke memudahkan kita untuk mengetahui bagaimana alur kerja perusahaan, bagaimana tata kerja dari perusahaan, bagaimana pencatatan, keluar masuk, dan jadwal secara real time, dan lain-lain. Untuk perkembangannya, saya rasa untuk kedepannya itu makin lebih lebih besar dan lebih bisa diakses oleh seluruh kalangan lah Kak ya, terutama untuk pelaku-pelaku usaha perusahaan besar, kurang lebih begitu.
0: Nah, terus juga apa nih pesan kalian buat para maba atau mungkin para mahasiswa yang pengen menciptakan inovasi berbasis teknologi? Ini satu-satu ya, terus juga harapan tim kalian terhadap perkembangan digitalisasi di dunia usaha kedepannya. Boleh mungkin dari Herza dulu.
2: Untuk teman-teman mahasiswa yang ingin mengambil proyek menciptakan website, jangan takut untuk memulai. Pilihlah permasalahan yang benar-benar terjadi di lingkungan sekitar, karena dari situlah kita bisa menghasilkan solusi yang bermanfaat. Harapannya untuk website yang sudah kita buat, semoga bisa digunakan dengan baik, semoga bermanfaat, dan juga nanti semoga bisa dikembangkan lagi dari web yang sudah kita buat.
0: Amin. Itu teman Pradua ya. Ternyata suara Herza bagus kok teman Pradua. Akhirnya dia speak up. Terima kasih ya Herza sudah speak up. Lanjut nih dari Rizky, apa nih harapan kamu terus juga pesan kamu buat mahasiswa yang pengen menciptakan inovasi berbasis teknologi?
3: Untuk pesannya, mungkin digitalisasi sistem informasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
0: Sepakat.
2: Iya.
0: Terus apa lagi nih?
3: Dengan memanfaatkan teknologi ini secara tepat, dapat meningkatkan efisiensi, akurasi data yang pastinya Kak, dan kualitas pelayanan yang sistematis.
0: Oke, ada lagi mungkin? Udah, cukup. Cepet banget ya teman Pradua ternyata. Tapi thank you loh. Nah, mungkin dari Dea nih terakhir.
1: Pesan-pesannya mungkin untuk adik-adik yang baru mau mulai terjun ke dunia sistem informasi, harus berani untuk mengambil resiko, berani untuk bertanya, berani untuk memulai semua yang mungkin perusahaan-perusahaan butuhkan. Berani untuk mengembangkan ide apa yang mungkin kalian pikirkan, itu berani untuk disampaikan. Juga untuk harapan saya, adik-adik bisa membantu banyak perusahaan, banyak pelaku usaha UMKM mungkin, usaha-usaha kecil-kecilan, untuk mengembangkan bagaimana sistem informasi bisa digunakan agar lebih memudahkan perusahaan ataupun pelaku-pelaku usaha UMKM gitu.
0: Oke, itu buat teman-teman Pradua ya, atau mungkin juga para mahasiswa di jurusan yang sama yang mungkin lagi mengalami masalah yang sama juga kayak kalian ya sebelum-sebelumnya gitu. Jadi dengerin nih kata seniornya teman Pradua ya, saling belajar deh intinya. Gak berasa nih sekarang udah menunjukkan pukul 15:57. Thank you buat Dea, buat Rizky, sama buat Herza yang udah main ke RRI Pradua Sungai Liat. Semoga habis ini lancar luncur, tinggal gas wisuda ya.
2: Ya
0: habis wisuda nanti jangan lupa untuk kerjaannya juga nih teman Pradua. Pokoknya semoga dilancarkan, dipermudah nih buat kalian bertiga ya. Sekali lagi makasih udah main ke RRI Pro 2 Sengeli ya. Temu Pro 2 abis ini kita ada VAR ya, Visual Asar Review barengan sama Kak Irwan di Pro 2 Sengeli. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sengeli ya, teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Kali ini di 15 menit ke depan kita ada program VAR nih, teman Pro 2, Visual Asar Review nih ya. Jadi siapa nih yang benar-benar ngikutin banget semifinal Piala Dunia 2026? Ya mana kali ini kita bakal ngobrolin skuad Inggris ya, barengan sama Irwan nih. Mungkin untuk sebelum itu Irwan, kita test drive dulu ya. Halo.
1: Halo Vinka ya, dan juga pendengar Pro 2 Sungai Liat ya.
0: Iya nih, biasanya kita on air membahas lain ya, tapi kali ini kita spesial ngobrolin skuad Inggris. Berarti kamu nonton ya Piala Dunia, ngikutin banget nih.
1: Ya alhamdulillah lah, di mana Inggris itu main ya, yakin kita sebagai fans klubnya Inggris ya pasti kita ngikutin terus ya, apalagi yang terakhir-terakhir.
0: Tapi oke, iya nggak apa-apa ya.
1: Gimana? Apa aja nih yang kita mau bahas hari ini nih, Vinka?
0: Mulai dari skuad Inggris, terus ya, juga betul. Aku sempat lihat nih beberapa dari line up-nya gitu ya. Ada juga gol Gordon mungkin. Ya, terus betul. Ada jersey England juga. Sama kita bakal ngobrol santai tentang selebrasi sama pemain potensialnya. Mungkin Irwan pengen review dulu mungkin yang ke belakang ya, nih ya. Apa nih line up dari Inggris ini, terus juga golnya yang mungkin kemarin cukup menjadi perbincangan ya.
1: Betul Pinka, dan pendengar Pro 2, perjalanan timnas Inggris ini di Piala Dunia 2026 dan di bawah nahkoda yaitu Thomas Tuchel ya, telah menjadi salah satu dongeng paling dramatis nih di belahan bumi bagian utara ya. Karena mengusung ambisi besar, langkah The Three Lion ini harus ya terhenti kemarin itu di laga semifinal yang kalau menurut saya nonton itu cukup emosional ya, karena melawan sang juara bertahan ini yaitu Argentina yang berdasarkan ranking FIFA itu bahkan Argentina itu berada di posisi 1 ya. Dan kini The Three Lions mereka bersiap melakoni partai sengit yang beberapa hari lagi untuk memperebutkan peringkat ketiga melawan rival klasik Eropa yakni Prancis. Jadi sebentar lagi nih nanti Vinka, Inggris akan melawan Prancis nih untuk memperebutkan
0: posisi tiga ya.
1: Ketiga ya, betul. Nah, terus juga skuad Inggris 2026 ini dinahkodai oleh Thomas ya, bukan Thomas kereta api ya.
0: Beda dong.
1: Nah, karena ini sebelum ini cukup mengejutkan publik ya, karena dengan memadukan nama-nama veteran yang tangguh dengan deretan debutan turnamen besar yang haus akan gelar nih, karena udah lama nih Inggris ya mau gak mau. Sepertinya kalau menurut saya, walaupun bukan skuad terbaik ya, tapi mereka punya ambisi yang cukup besar untuk meraih trofi di Piala Dunia ini. Dan untuk skuad Inggris ini, The Three Lions ini berisi 26 pemain yang dipilih cukup selektif. Walaupun dari nama-nama pemain ini ada satu nama yang sayang sekali ini nggak dimasukkan dalam timnas Inggris.
0: Kenapa
1: itu,
0: tuh?
1: Foden ya, sayang sekali. Karena Foden ini kita lihat di Manchester City itu, di klubnya itu cukup ya menjadi salah satu mesin pencetak gol juga ya, selain Erling Haaland. Dan pendengar, selain itu juga ada beberapa nama ya, yang di kiper itu Jordan Pickford, terus juga back ini ada John Stones ya, karena beberapa udah dari mungkin dari Piala Dunia tahun lalu ya 2022 itu sudah main juga ini back andalan Manchester City juga. Terus ada banyak nama-nama juga di sini, yang salah satu yang dijagokan juga ada Bellingham ya di gelandang, dan ini pemain salah satu pemain Real Madrid juga yang cukup bagus. Terus ada Anderson, terus ada Anthony Gordon, terus juga ada Saka nih, kebetulan bagus juga. ada kapten juga yang saat ini main di Bayer Munchen ya, Harry Kane. Dan skuad ini juga dihuni nama-nama potensial lain. Ada jadi selain dari klub-klub tadi juga ada klub dari MU, dari Aston Villa, dari Manchester City, terus juga ada Ivan Toni dari Al Ahli. Dan pendengar Pro 2 juga, untuk kapten ini Harry Kane tetap menjadi figur yang tidak tergantikan ya, sekaligus menjadi pemimpin sejati di ruang ganti Three Lion. Dan pada Piala Dunia 2026 ini ya Vinka, tau enggak? Kane ini berhasil memikul ekspektasi jutaan fans Inggris. Wow. Karena di usianya yang cukup matang ya untuk seorang kapten ini, dia tidak hanya bertugas sebagai pencetak gol utama, karena dia ini bisa dibilang bisa jadi striker murni, bisa jadi juga playmaker. Dan untuk turun ke lini tengah, memantulkan bola, menciptakan ruang bagi pemain sayap seperti Anthony Gordon, terus juga ada Bukayo Saka. Untuk kepemimpinan Harry Kane yang banyak dinilai tenang namun tajam ini menjadi fondasi kuat lah bagi mental para skuad Inggris ini. Terus juga pelatih ini ya yang ditunjuk oleh timnas Inggris, dengan sebelumnya pasca Euro 2024 nama Thomas Tuchel ini emang selalu disebut ya sebelum-sebelumnya, tapi juga akhirnya dia menjadi arsitek nih di Three Lions ini. Dan dia juga memiliki catatan-catatan mentereng di level klub, termasuk menjuarai Liga Champion bersama Chelsea, terus juga ada gelar Liga bersama PSG, terus pernah juga mengasuh Bayern Munich ya. Dan banyak yang menilai dengan pendekatan pelatih ini yang begitu pragmatis ke dalam tim nasional Inggris, mengutamakan kestabilan pertahanan, pemanfaatan kecepatan sayap yang efisien, dan menuntut disiplin posisi yang sangat ketat. Dan mengapa nih, kan tadi dibilang Finkan nanya, kenapa Foden terus ada Palmer juga dicoret dalam timnas Inggris ya, karena Foden dan Palmer ini kebetulan juga mereka digadang-gadang juga bisa menjadi mesin gol di Piala Dunia 2026 ini. Terus juga ada kalau menurut sang pelatih ini masalah taktis dan spesialisasi posisi. Nah, Tuchel ini menjelaskan bahwa sistem permainannya membutuhkan pemain sayap yang ortodoks, yang spesialis nih, yang mampu berlari melebar untuk melakukan overload di sisi lapangan. Dan pelatih menghindari tipe pemain yang kreatif seperti Foden dan Palmer ya, yang sering memotong ke dalam atau cut inside kalau dalam bahasa sepak bolanya, karena terus akan menyumbat area tengah lapangan yang sudah menjadi wilayah kekuasaan ada Bellingham di sana. Terus juga pelatih juga menilai bahwa ada penurunan performa ya, baik itu Foden maupun Palmer ya, dan juga faktor keharmonisan skuad ya. Jadi pelatih ini memilih untuk mengorbankan beberapa nama yang dinilai potensial untuk menjaga harmonisasi pemain The Three Lions di lapangan ini gitu.
0: Nah, terus untuk review goal Gordon-nya tuh gimana nih?
1: Nah, ya memang
0: kayaknya seru ya.
1: Ya, seru ya. Memang kemarin itu menjadi catatan yang apik ya, dan sempat dibahas di mana-mana ya, terkait dengan beberapa gol ya, tapi yang sangat disayangkan yang disorot juga tidak hanya gol itu ya, tapi juga Harry Kane yang sebagai mesin, harusnya bisa menjadi mesin gol ya selain menjadi kapten juga, namun di penampilan-penampilan ini dia sepertinya lebih memilih untuk menjaga kestabilan emosi teman-temannya, juga dia lebih memilih untuk lebih mendisiplinkan para pemain agar pemain ini tetap harmoni.
0: Dan Finka,
1: tentang kemarin ya, ya memang Inggris itu di menit 55 pendukung Inggris sempat bersorak-sorai ya, termasuk saya juga saat nonton kemarin.
0: Pasti seru banget ya.
1: Iya, Gordon berhasil mencetak gol pembuka lewat sontekannya jarak dekat, memanfaatkan umpan silang manis dari Rogers. Nah, ini juga sebenarnya kalau saya gitu ya melihat umpan silangnya itu yang sangat bagus ya, karena Anthony Gordon ya tinggal nyontek doang gitu udah gol. Tapi yang jadi banyaknya dibahas juga terkait dengan umpan silang yang cukup manis ya dari Morgan Rogers. Namun ya ternyata Argentina ya mungkin karena pertandingan kemarin itu cukup panas ya, jadi Argentina juga terus menekan kekuatan Inggris dan akhirnya mereka berhasil mengubah posisi yang sebelumnya kemenangan untuk Inggris jadi berubah jadi 1-2 untuk Argentina. Dan itu juga sempat karena pertandingan cukup panas ya, dan skema permainan Inggris saat setelah mencetak gol ya, dia lebih memilih untuk bertahan, memasang benteng pertahanan. Ya ternyata Argentina dengan tendangan-tendangannya yang seperti Martinez yang lakukan itu, wah luar biasa banget gitu. Terus, nah ini Finka mau menghadapi Prancis nih. Nah ini bakalan seru juga nih untuk memperebutkan juara ketiga, karena pastinya Prancis juga setelah gagal untuk melaju ke final, dia punya ambisi besar untuk ya setidaknya walaupun tidak juara satu juara dua, tapi dia bisa merebut juara tiga.
0: Betul.
1: Ya. Sama, jadi ini jadi PR juga ya buat Inggris gitu. Dan kalau untuk Prancis sih kalau saya lihat memang dia punya squad terbaik-terbaiknya di tahun 2026 ini, merupakan tim yang memiliki pemain-pemain yang matang ya dibanding dengan pemain-pemain lain. Tetapi kalau menurut saya walaupun memang tidak sematang waktu Prancis tahun 2022 ya.
0: Wah, udah lama ya.
1: Karena timnya yang ini walaupun di depan lini depannya masih banyak yang bagus, tapi banyak yang menilai kalau untuk Prancis di tim lini belakangnya masih banyak harus PR lagi gitu. Dan ini juga menjadi celah bagi timnas Inggris untuk bisa membobol di pertahanan belakang Argentina Prancis gitu. Dan
0: berarti memang itu tuh ditunggu-tunggu banget ya. Terus juga untuk memperebutkan piala juara ketiganya tuh benar-benar Inggris pun PR lagi nih buat melawan siapa tadi?
1: Melawan Prancis.
0: Nah, betul. Karena aku sebenarnya cuman sekedar tahu aja nih apa lawan apa, apalagi udah tinggal semifinal kan, udah tinggal 4 nih. Jadi udah benar-benar obrolan pun semakin panas nih, banyak yang ngomongin tinggal oh ini lawan ini gitu. Apalagi jam tayangnya kadang benar-benar tengah malam sampai dini hari ya. Iya. Jadi kayak berasa tuh mata-mata apa kalau pagi-pagi ketemu orang yang matanya agak hitam, oh bisa nonton bola nih. Iya, iya. Pas diomongin, kenapa kamu lesu banget, kamu lemes banget. Itu yang timnya betul harus pulang gitu. Bukan yang lanjut lagi gitu kan. Nah tapi ini udah benar-benar pada semangat banget nih. Nah terus juga kalau misalkan ada sepak bola ataupun Piala Dunia nih ya, Bang Irwan, gak lain gak bukan banyak banget yang ngomongin jersey-nya nih. Kalau Bang Irwan sendiri nih, itu tertarik gak sih buat beli atau mungkin pengen pakai? Terus gimana sih pandangannya tentang jersey England nih, apalagi kan sebagai fans sejatinya Inggris ya.
1: Betul. Nah ini yang Inggris, walaupun saya lihat untuk jersey-nya bukan jersey yang sangat laku di pasaran ya. Tapi kalau di Indonesia saya lihat dan saya banyak yang menilai, itu jersey yang banyak dijual atau banyak laku itu justru waktu awal-awal Piala Dunia itu Jepang.
0: Oke.
1: Nah, ya karena saya juga sempat kemana-mana ngeliat orang pakai jersey Jepang gitu. Karena emang keren sih Jepang untuk Piala Dunia tahun 2026 ini, baik yang home, jersey away-nya juga terbaik banget. Dan untuk Inggris ini juga, walaupun dia bukan jersey yang banyak dicari orang gitu, tapi kalau bagi fans Three Lions, ya memang jersey Inggris tuh dari dulu memang tidak banyak perubahan ya kalau saya melihat, tapi untuk tahun di Piala Dunia 2026 ini mereka ada sedikit memberikan aksen merah ya di sayapnya kanan kiri. Itu aksen yang kalau menurut saya sih bisa dibilang penting gak penting ya, tapi
0: kenapa tuh?
1: Ya mungkin untuk menekankan bahwa mereka punya bendera yang merah gitu, karena jersey Inggris kan ini putih-putih gitu ya. Jadi kalau bendera kebangsaan Inggris ini kan merah, ada aksen putihnya plus putihnya itu di, ya makanya mereka menggunakan aksen putihnya. Tapi kalau menurut saya untuk pecinta jersey yang simple gitu ya, yang bisa nantinya tidak hanya di event Piala Dunia juga, tapi nanti kedepannya jersey yang polos seperti timnas Inggris itu bisa dipakai untuk sehari keseharian gitu, tidak cuma hanya untuk saat berolahraga nanti, tapi juga bisa buat untuk nongkrong ya kan, karena dia desainnya yang simple, yang polos, yang di mata itu nggak banyak aksen gitu lah, jadi enak aja dipakai gitu. Dia tuh udah gitu dengan warna putihnya ya, jersey home ini kalau menurut saya untuk warna putih itu cocok kalau misalnya nanti kita pakai dengan dipadukan dengan bawahan yang warna apapun gitu ya. Misalnya kita punya bawahan celana warna biru atau navy ya, atau bawahan warna kaki atau bawahan warna hitam pun dipadukan dengan warna putih itu keren-keren aja gitu.
0: Jadi lebih gampang untuk di mix and match ya.
1: Betul banget.
0: Dari warna, terus juga jadi modelnya yeah. Gitu.
1: Memang untuk Three Lions ini memang dari musim ke musim saya lihat tidak banyak perubahan untuk jersey ya, karena jersey timnas Inggris itu ya memang mungkin kalau menurut saya dia sukanya yang simple-simple gitu ya. Kalau sekarang Jerman walaupun putih dia menggunakan aksen warna bendera mereka ya di lehernya itu kelihatan menonjol gitu. Dan ada juga jersey-jersey yang berwarna putih juga dia menggunakan aksen-aksen yang kuat pada belahan-belahan atau potongan-potongannya. Tapi kalau untuk Inggris tetap menggunakan aksen yang simple dan juga mungkin bisa untuk dikoleksi oleh orang-orang gitu untuk keseharian nantinya gitu.
0: Oke, nah kita udah ngobrolin skuadnya, terus juga kita udah juga ngobrolin jersey-nya nih. Nggak afdol nggak sih kalau kita nggak ngobrolin selebrasi mereka yang udah lalu-lalu atau bahkan juga selebrasinya yang barusan di tahun ini. Kalau menurut Irwan sendiri ada nggak sih selebrasi yang paling berkesan nih dari Inggris?
1: Ya pastinya ya, jadi yang paling ya menonjol tuh gol yang kemarin ya saat melawan Argentina, karena nggak banyak yang nggak nyangka kalau Inggris itu ternyata unggul di awal gitu, dan itu menjadi selebrasi yang luar biasa ya. Terus juga ada Bellingham ya yang sebagai motor serangan sekaligus pahlawan utama Inggris di laut di laga perempat final krusial melawan waktu itu Norwegia ya. Bellingham menjadi magnet kamera, seluruh kamera fotografer yang ada di stadion ya, karena setelah mencetak gol penentu kemenangan dramatis di babak perpanjangan waktu melawan Norwegia, Bellingham ini melakukan selebrasi khasnya, berdiri tegak di depan tribun penonton, perentakan kedua tangannya lebar-lebar ya, dengan kepala mendongkak ke atas. Dan banyak yang juga ini dibahas di media-media luar ya, ini sebagai The Bellingham Pose. Jadi mungkin para-para pemain ya, para-para pemain top kan biasanya punya pose-pose tersendiri
0: ya
1: saat
0: selebrasinya ya.
1: Selebrasi gitu, dan Bellingham ini saat melawan Norwegia sampai dikutip di salah satu majalah di Eropa itu berjudulkan The Bellingham Pose. Dan ini mudah-mudahan kedepannya banyak menjadi inspirasi para pemain juga gitu, tidak hanya selebrasi seperti yang kita tahu kan Ronaldo punya selebrasi yang khas gitu. Dan selebrasi lawan Norwegia ini juga sekaligus membungkam kepercayaan diri yang luar biasa, sekaligus pembuktian diri setelah sempat dikritik secara taktik oleh Thomas Tuchel pasca laga perempat final melawan Norwegia itu. Bellingham menggunakan selebrasi itu untuk menegaskan bahwa statusnya sebagai pemain penentu di panggung dunia. Dan selebrasi ini juga sekali langsung viral di media sosial dan ditiru oleh jutaan anak muda di seluruh dunia.
0: Wow, jadi memang ya kalau dari dulu gak sih selebrasi itu biasanya banyak banget nih langsung viral, terus mulai ya, dari jersey itu, ya. Terus juga selebrasinya besoknya tiba-tiba muncul pose-pose baru, ditanya kenapa pakai pose ini, itu dan klubnya
1: satu lagi nih,
0: apa tuh?
1: Nah, untuk ada juga lompatan kepemimpinan yang klasik kan, Captain Harry Kane. Jadi ini juga menjadi pemain yang punya pose yang khas gitu. Dan walaupun Harry Kane ini terkenal dengan gaya kepemimpinan kapten yang pendiam, yang inilah
0: diam-diam menghanyutkan santai, jangan
1: yang santai, tapi dia juga punya pose. Nah, gaya selebrasi Harry Kane ini nggak banyak mengubah ciri khas. Kalau dia mencetak gol nih, dia pasti lari ke sudut lapangan, lompat sambil mengepalkan tangan kanannya ke bawah. Dan ini berbalik memeluk rekan-rekannya sambil meluk teman-temannya setim itu. Nah, makna ini juga, gaya ini sangat berkarakter klasik disebutnya, karakter klasik mencerminkan ketenangan, kepemimpinan dan dedikasi kolektif. Dan alih-alih pamer kemampuan individu, Ken selalu menutup selebrasinya dengan merangkul erat pemain yang lain, memberikan apalagi pemain yang ngasih

0: pinggir lapangan, lalu terus minjem kameranya sejenak dan berpura-pura mengambil foto rekan-rekan setimnya yang sedang berlari merayakan kemenangan gitu.
1: Oke.
0: Banyak banget sebenarnya yang bisa dibahas oleh timnas Inggris ini nih. Dan memang Finca ada beberapa lagi nih yang harus dibahas ya di timnas Inggris ya.
1: Apa selain, tuh?
0: Tadi ada jersey gitu. Oh iya, tadi ada jersey yang away juga nih.
1: Ada lagi ya ternyata. Ada
0: jersey away ini kebetulan warna merah ya. Ini juga sempat dipakai juga di Piala Dunia 2026 ini. Dan berbeda ya, biasanya itu Inggris itu Finca. Untuk away itu biasanya di edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya itu selalu warnanya itu untuk away-nya itu biru gelap. Nah, karena bendera Britania Raya itu kan ada biru gelapnya gitu ya. Nah, untuk kali ini untuk away-nya ya mereka kan bekerja sama dengan perusahaan Nike ya, mengembalikan warna merah menyala sebagai warna utama jersey tandang. Nah, keputusan ini juga mengadopsi kombinasi tri warna atau tri color legendaris kesukaan penggemar dari masa lalu, yaitu merah, biru dongker, sama putih gitu. Terus juga di untuk di jersey merah ini ada aksennya, ada grafik abstraknya yang menjadi aksen utama di jersey-nya ini. Dan jersey-nya ini dihiasi dengan pola grafik abstrak rajutan bernuansa modern yang samar. Ini membuat tampilan tidak monoton dan terlihat sangat hidup saat terkena cahaya. Itu dia Finca untuk timnas Inggris. Dan Finca,
1: apa tuh?
0: Selain itu juga perjalanan Inggris di 2026 ini ya, memang timnas Inggris ini bukan timnas yang paling dijagokan, karena justru kalau menurut saya kalau di Indonesia ini timnas Inggris dengan timnas Belanda itu justru lebih banyak fansnya itu Belanda gitu ya. Tapi ternyata banyak pihak juga yang terkejut karena dia bisa sampai semifinal ini gitu, walaupun bukan skuad terbaik ya untuk timnas Inggris untuk tahun 2026 ini, tetapi ini jadi kejutan yang luar biasa gitu. Apalagi kemarin itu ditonton langsung oleh pemilik klub Miami ya, David Beckham beserta istrinya itu nonton langsung saat melawan laga Argentina. Itu mudah-mudahan timnas Inggris kedepannya baik di Piala Dunia kedepannya ataupun nanti di Piala Eropa bisa juara lah gitu.
1: Walaupun kita nggak tahu. Walaupun kedepannya kita nggak tahu ya. Sebenarnya penting udah mendukung, terus juga sebagai fansnya udah benar-benar support ya dari segala sisi nih. Udah nonton, terus juga mungkin kalau ada kesempatan udah beli ya jersey-nya mungkin ya. Yeah. Walaupun cukup ya harga jersey-nya tuh kayak bikin tercengang juga nih. Karena bagus sih bagus ya. Kayak tadi tuh pun juga berapa kali Bang Irwan bilang kok jersey itu bagus gitu, terus di mix and match sama warna apapun masuk gitu, dan itu terus juga itu tuh sebenarnya adalah ini ya panggilan untuk kayak beli nggak nih, tapi mengingat harganya, terus juga wow, tapi dengan udah support dari jauh, terus juga udah nonton, udah mendoakan, itu sudah menjadi bentuk support yang besar juga untuk klub kesayangannya nih ya. Oke deh kalau gitu nih, Bang Irwan gak berasa ya kita ngobrolin skuad Inggrisnya cukup menyala nih, kasih menyala gak sih sama Inggris?
0: Ya kalau Finca, antara Argentina sama Spanyol nanti dukung mana?
1: Waduh, pertanyaan tuh agak ini ya, membingungkan, lebih kebingung kayak mau pilih siapa ya?

0: siapa yang ini. Kayaknya sih
1: Spanyol
0: aku,
1: atau Argentina nih?
0: Aku Spanyol deh. Itu berdasarkan feeling ya, feeling. Betul. Kalau Bang Irwan?
1: Ya Spanyol juga, okay. Karena Argentina tahun 2022 lalu udah juara ya kan.
0: Oh iya. Benar. Biasa sih saling lah ya kita. Ya penting Bang Irwan, kita doain aja Piala Dunia 2026 ini berjalan dengan lancar, terus juga tim-tim kesayangan kalian semua bisa menduduki podium lah ya. Terus itu buat tim-tim yang udah pulang enggak apa-apa, kita coba lagi nanti di Piala Dunia berikutnya. Walaupun kita enggak tahu kapan ya. Terus juga thank you nih sekali lagi buat Bang Irwan yang udah menyempatkan waktunya ke Pro 2 Sungai Liat untuk ikutin program atau segmen VAR nih ya, visual asal review nih. Thank you ya sekali lagi. Semoga habis ini kegiatannya berjalan dengan lancar. Oh iya, by the way, happy weekend ya, karena ini udah Jumat, besok udah weekend.
1: Happy weekend juga, Finka.
0: Ya, habis ini mungkin selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
3: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
2: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
3: Iya. Saya salah ya, maaf.
2: Iya.
3: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
2: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
3: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
2: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
3: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
4: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

gue lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

105,5 FM Pradua, era di Sungai Liat, teman terbaik kamu. Abis ini teman Pradua di pukul 17.30 sampai pukul 18.00 bakal Vinka sajikan ruang dengar kamu dengan koleksi musik lagu religi dari era di Pradua Sungai Liat ya, sembari menunggu azan maghrib. Dan juga teman Pradua, buat kamu yang udah selesai beraktivitasnya di hari Jumat, happy weekend ya, buat kamu yang udah free malam ini. Tapi buat kamu yang masih kerja, semangat nih teman Pradua, semangat ya. Buat yang besok menikmati weekendnya, happy weekend teman Pradua. Oke deh, kalau gitu nanti juga di pukul 18.00 atau jam 6 kurang kita bakal bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Liat untuk mendengarkan pengajian sekaligus azan maghrib. So Vinka pamit. Jangan kemana-mana, maksudnya teman Pradua belum pamit nih ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu.

membaca Al-Quran pada pukul 17:57 menit waktu Indonesia Barat membacakan surah Al-Mumtahanah oleh Qori'ah Tisma Yunita yang kami rangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib pada pukul 18:05 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

105,5 FM Pro 2 RRI Sumilia, teman terbaik kamu. Setelah tadi kita di obrolan, bukan obrolan ya, di info viralnya nih teman Pro 2. Sekarang udah menunjukkan pukul 18:58. Dan sebentar lagi udah waktunya kita untuk bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta buat dengerin MLC nih ya, Music Live Chat. Kira-kira hari ini ada siapa nih teman Pro 2? Buat kamu yang penasaran, pokoknya stay tune terus. Abis itu di pukul 20:00 sampai pukul 12:00 nanti kamu bakal ditemenin sama panteraku Happy nih ya. Sekaligus sudah waktunya Vinka pamit nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus nih ya. Vinka pamit, see you when I see you, and have a nice day. Happy weekend.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Editama. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edi nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes. Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus. Ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, nemenin lo di malam hari ini. Tentunya teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai.
0: Halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Demi teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten sendiri.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan syuting, tetap judulnya adalah syuting.
1: Iya, syuting ya kan? Nunggu callingan ya, siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
0: Bener. Halo Joko Anwar.
1: Boleh hubungi.
0: Aduh. Oke, berarti lagi apa, lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau, iya aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin, apalagi kan di Pedia platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan nggak punya siapa-siapa untuk mulai, apalagi dulu nggak punya duit.
0: Bener.
1: Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something, tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya.
1: Ada dasarnya
0: lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan?
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri, akhirnya kayak okay, kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak, oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira, oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar. Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya, apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut tanya orang, takut kayak di tempat gym terus buka tutorial. Aku ngerasa sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Bener-bener.
1: Ya just don't be shy kayak.
0: Bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan
1: dari yang paling gampang. Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya, punya orang yang aku lihat.
0: Okay.
1: Jadi kayak punya patokannya siapa. Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau badannya kotak-kotak. Itu ngaruh banget.
0: Iya, benar-benar.
1: Benar. Itu yang bikin aku kayak aku harus, kalau mereka bisa aku bisa juga gitu.
0: Oh gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya, betul.
0: Benar-benar.
1: Harus sih punya goals menurutku.
0: Punya goals gitu kan, dan harus disiplin.
1: Betul
0: gitu
1: betul.
0: Kan?
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah, itu dia. Benar-benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh enggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya, kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan.
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar,
1: apalagi kan kita juga kalau di apa weight lift gitu, itu kan juga harus pakai core.
0: Bener.
1: Core-nya juga dilatih. Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga
0: iya,
1: sama-sama pakai diafragma. Jadi dari situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak. Karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga.
0: Betul sih, benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes, betul.
0: Benar-benar. Gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow, 10 tahun berarti ya.
1: Juga kayak, oh iya ya, udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pas persis loh.
1: Udah lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman Perlu FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J.
1: Yeah.
0: Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan, lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming gitu.
1: Aku
0: kan
1: honored loh bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum naik waktu itu, yang Now I Know sama ya It's Only Me itu masih baru rilis dan dia masih promo-promo di TikToknya juga.
0: Benar.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak Abe, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener-bener, berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
1: Iya, bener-bener. Wow. Karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang, sama Kak Abe. Bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga, diajarin sama mereka. Jadi bener-bener kayak seru banget.
0: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak Abe, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu dari, maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan.
1: Iya.
0: Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga KB, Bela Negara AB?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika, jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu. Misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak nggak mau. Sama mereka tuh kayak kita, ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Bener.
1: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya.
0: Wow.
1: Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love you, Dovi.
0: Bener.
1: Pertama kali yang sedih banget.
0: Sedih. Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget lagi.
0: Aduh.
1: Akan banyak yang relate atau?
0: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya. Single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta.
1: Yeah.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus.
0: Okay.
1: Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin.
0: Okay.
1: Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti. Kayak memahami, aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: bener
1: sama?
0: Bener sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti.
1: Yes. Berempati sih.
0: Berempati.
1: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama Kak Abe, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Bener.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya sudut pandang yang diambil gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku enggak bilang kayak enggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin.
2: Kalau itu hubungannya kalian
1: berekspresi lah
2: bebas
1: gitu loh.
2: Itu
1: hubungannya kalian termasuk aku gitu.
0: Mungkin
1: tapi ada beberapa orang yang sebenarnya soft spot. Orang yang sebenarnya
2: malu ya pikirkan. Malu ya pikirkan kalau soft spot. Ya anggaplah seperti itu ya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada sesuatu aku biasanya
2: melihat dari sisi mereka
1: atau jadi aku berusaha untuk melihat
2: aku juga baru mendalam mereka
1: jadi coba baca-baca kok bisa ya aku juga baru mendalam lirik
2: seperti ini
1: ternyata ada namanya empati tapi lebih
2: ternyata ada namanya
1: empati gitu
2: tapi lebih
1: itu ketika kita tuh
2: empati
1: memahami
2: itu ketika kita
1: perasaan orang lain
2: memahami perasaan orang lain
1: gitu
2: memahami apapun yang mereka alami
1: tapi sebenarnya tidak menyetujui.
0: Oke.
1: Walaupun kita tidak menyetujui kan yang apa ya? Kadang marah-marah juga enggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Benar sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri? Enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang enggak harus mengorbankan perasaan sih. Uh-huh. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan ya itu unlocked.
0: Benar sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya
0: kan? Jadi
1: dibilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang diselingkuhin.
1: Berantem gitu.
0: Benar. Tapi ini lebih ke apa? Berarti acceptance juga enggak acceptance.
1: Karena sebenarnya masih ada ya itu tadi kontranya kayak dia. Di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian dimana aku ngerasa kayak okay, aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih benar.
1: Jadi
0: sih.
1: Ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak
0: bener.
1: Aku memahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, benar sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbaru aja.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Oke.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Oke.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta,
0: Oh
1: itu
0: Cinta.
1: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Rasa jatuh cintanya pertama,
0: butterfly era gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius, okay. Dimana kayak oh iya, gua akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gua selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus belah hati.
1: Belah hati
0: itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya. Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak kita menulis lagu apa? Oke, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Ah itu dia, tapi itu nanti ya. Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya betul.
0: Iya kan, ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
1: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga, kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuman karena dikhianatin ya. Bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Ah itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
1: Yes,
0: gitu
1: betul
0: ya.
1: Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul. Malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedback ya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Iya,
0: gimana? Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Okay, setiap orang kan pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget.
0: Capek banget.
1: Secara ya emosionalnya.
0: Maksudnya secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh pas recording.
0: Iya,
1: iya.
0: Ya.
1: Karena kan biasanya fun fact kayak, maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan gitu, meringkuk gitu.
0: Bener. Ya. Bener, cuman kalau kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas kan
0: gak makanya, mungkin, ya. Makanya agak susah jadi duduk gitu ya. Wow, tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya. Maksudnya ada emosi marah, tapi juga ada yang

0: empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini.
0: Iya sih.
1: Karena kalau cuman nyanyi satu kalimat, maksudnya cuman nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Iya.
0: Apalagi nyanyi, iya kan? Iya.
1: Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk iya, untuk pemanasannya ya. Pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Sisanya ya sudah yang adalah.
0: Benar, benar. Berarti ini masih diproduksi sama
1: Bela Negara Abi
0: dan
1: juga Kalab juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana tuh?
1: Ya, mungkin jadi EP.
0: Aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada
0: akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu,
1: single-single
0: nanti
1: dulu
0: akan jadi EP
1: aja.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Seru.
1: Ditunggu.
0: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
1: Terima kasih. Senang aku dipuji.
0: Wow. Tapi kalau dibandingin ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibes-nya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana? Nyanyi lagu happy sama galau.
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah, kalian kuat.
0: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya. Aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh enggak perasa aja. Enggak kuat.
0: Bener-bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke.
1: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya dari beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin ya, vibesnya kayak gitu, kayak diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence banget kayaknya bernyanyi itu?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar. Oke.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti, Mariah Carey, terus Coccolin.
0: Oh wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik banget.
1: Iya,
0: pas
1: biopiknya naik bener-bener. Itu aku langsung kayak oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, Teman Pro 2 semua, kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya.
0: Bener.
1: Ada pengen galau.
0: Ada
1: yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Bener.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Bener. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Seru nih kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah, tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
0: Oh, wow.
1: Didoakan sesegera mungkin, mungkin di tahun ini.
0: Oke.
1: Okay. Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang enggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh, wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu-gitu,
1: yes,
0: ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, mungkin nanti pantengin aja, ditungguin aja gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman produk pengen tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya, di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku, sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosiin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizernya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel.
0: Oke.
1: Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar-benar bisa ditonton ya. Dan tadinya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Produ FM seluruh Indonesia. Oke, okay, last but not least, kira-kira apa ini yang ingin disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Produ seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Produ di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah, itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
1: Terima kasih.
0: Congrats buat single-nya dan nanti ditunggu EP ya di tahun ini berarti. Nanti main lagi di sini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Editama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bro, sis, tahu enggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Asta Cita.
3: Asta Cita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
2: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
3: lingkungan yang lestari,
2: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
3: Asta Cita bukan cuma program pemerintah,
2: tapi gerakan kita semua.
3: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
2: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
3: Karena Indonesia maju bukan nanti,
2: tapi dimulai sekarang.
3: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Asta Cita. Asta Cita, 8 langkah, 1 tujuan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat malam. Gimana kabarnya pada malam hari ini, tepatnya di tanggal 17 Juli 2026. Kali ini di edisi Jaga Malam hingga pukul 12 kalian akan ditemani Happy dengan beragam informasi dan juga sajian musiknya ya. Tentunya lagu yang hits dan juga mantep nih buat kalian semua. Oke, untuk itu kita lanjutkan lagi ya, dengerin lagu-lagunya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau enggak beli barang yang baru, kayaknya enggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Duh, pagi mai, kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana es?
0: Penan palak kune mai.
1: Yang apa penan es?
0: Bukan kune, cuma nala nak buat usaha kune. Biar apa? Oh, pacak terkenal ya, cuma orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat kini ne? Oh, mana? Ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: teman terbaik kamu.
1: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iyo, sudah Mace. Cepat, eh.
1: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Mereka seperti memanggil-manggil aku.
1: Hai, aku es krim.
0: Enak banget.
1: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
0: Aku pengen makan itu, dan itu.
2: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
2: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
2: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman perdua di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, perdua Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Oh,

0: Dekat-dekat di sini, dekat-dekat. Eh, lihat-lihat itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh?
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Kenapa lihat-lihat?
1: Nis dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau nggak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku nggak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku nggak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang gak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Halo?
1: Afif, nanti saat mudik, jangan lupa istirahat yang cukup di perjalanan ya. Jangan paksakan badan kalau capek.
0: Iya, Manda. Aku janji bakal sering berhenti kalau capek.
1: Pastikan juga kondisi motor bagus. Rem, ban, semua dicek dengan teliti.
0: Sudah kok, Man. Aku sudah bawa semua peralatan untuk pengecekan.
1: Ingat, jangan main HP saat berkendara. Fokus di jalan.
0: Tenang, Manda. Keselamatan pasti nomor satu.
1: Hati-hati di jalan ya. Ingat, keluarga di sini nungguin kamu loh, Kak. Jadi, utamakan keselamatan ya.
0: Siap, Man. Aku akan jaga diri baik-baik.
1: Sampai jumpa di rumah ya, Kak.

0: Kemopro 2 The Batman Part 2 kembali ditunda hingga Februari 2028. Film The Batman Part 2 kembali mengalami penundaan jadwal tayang. Sequel film yang dibintangi Robert Pattinson sebagai Batman itu kini dijadwalkan dirilis di bioskop pada 18 Februari 2028. Melansir dari Variety, tanggal tersebut hampir 6 tahun setelah film pertayangan pertamanya tayang pada Maret 2022. Sutradara Matt Reeves mengumumkan perubahan jadwal tersebut melalui platform Vimeo. Dalam kesempatan yang sama, Reeves juga merilis cuplikan uji kamera perdana yang menampilkan kembalinya Pattinson sebagai karakter Dark Knight. Selain Robert Pattinson, film tersebut juga menghadirkan sejumlah pemeran baru. Pemeran baru tersebut termasuk Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Carlos Danes, Brian Tyre Henry, dan Sebastian Coach. Reeves menulis naskah film bersama Madsen Tomlin, sementara detail cerita serta peran para pemeran pendukung masih dirahasiakan. Lebih lanjut, Mopra 2 sebelumnya The Batman Part 2 dijadwalkan tayang pada 2 Oktober 2026. Warner Bros. Kemudian mengubah jadwal tersebut menjadi 1 Oktober 2027 sebelum kembali menundanya hingga Februari 2028. Penundaan terbaru dilakukan untuk memberikan waktu tambahan bagi Reeves dalam menyelesaikan proses pasca produksi. Salah satu pimpinan DC Studios, James Gunn, sebelumnya membela keputusan penundaan tersebut. Ia menyebut jeda panjang antara film pertama dan sequel merupakan hal yang umum dalam industri film. Selain The Batman Part 2, Warner Bros. Juga mengubah jadwal tayang beberapa film lainnya. Sekian Info Pro 2.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta digital. Akurat.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, berjumpa kembali barengannya akan nemenin kamu di edisi sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Gimana kabar kamu di Sabtu paginya ini teman Pro 2? Alhamdulillah ya, cuaca kita pagi ini fresh banget udaranya teman Pro 2. Matahari sudah mulai naik dan selamat menjalankan aktivitas juga untuk kamu yang beraktivitas di Sabtu pagi ini teman Pro 2 dua ya. Tentunya bersama akuannya akan membersamai kamu dengan ragam informasi dan lagu-lagu pilihan yang akan mengudara. Informasi pertama teman Pro 2 di edisi sepeda, bendung Katulampa Bogor mengering, tinggi muka air sentuh titik 0 cm. Debit Sungai Ciliwung di Bendung, Katulampa, Kota Bogor menyusut drastis seiring berkurangnya curah hujan selama musim kemarau. Kondisi tersebut membuat tinggi muka air di Bendung, Katulampa mencapai 0 cm sejak 2 hari terakhir. Petugas Bendung, Katulampa Subhan mengatakan kondisi TMA 0 cm masih bertahan hingga Jumat 16 Juli 2026. Surutnya debit air membuat batu-batu besar di dasar Sungai Ciliwung di kawasan Bendung Katulampa terlihat jelas, di mana pemandangan yang biasanya dipenuhi arus deras saat musim hujan kini berganti menjadi genangan-genangan kecil di bawah fondasi bendung. Menurut Subhan, kondisi tersebut juga memperlihatkan sedimentasi di dasar sungai yang selama ini tertutup aliran air. Ia mengatakan pihaknya berencana melakukan kerja bakti bersama warga dan komunitas untuk mengangkat endapan sediman. Subhan juga menjelaskan teman Pro 2, penyusutan debit air ini juga dipicu minimnya hujan di kawasan hulu Sungai Ciliwung, Puncak Bogor dalam sekitar 2 pekan terakhir. Akibatnya pasokan air yang mengalir ke Bendung Katulampa terus berkurang. Di tengah kondisi tersebut, pengelola Bendung Katulampa memprioritaskan aliran air dari hulu untuk dialirkan ke Sungai Kali Baru melalui saluran irigasi. Dan langkah itu juga dilakukan agar aliran sungai tidak mengering sekaligus menjaga ekosistem di kawasan tersebut teman Pro 2. Dan itulah teman Pro 2, informasi pertama di edisi sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, tentunya masih bersama aku Anya ya, akan membersamai kamu dengarkan informasi. Dan tentunya kita akan kembali ke lagu-lagu pilihan di Sabtu pagi. Semangat berolahraga juga untuk menikmati hari weekend kamu. Di Sabtu pagi teman Pro 2, kita mulai dengan lagu Discoria bersama Lale Menino dan juga Neida, Sakura Abadi.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Masih 105,5 FM RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kita masih berada di sepeda. Selamat pagi teman Pradua. Informasi kedua di pagi hari ini, teman Pradua, bocah SD di Boyolali temukan celah keamanan di situs NASA. Seorang anak kelas 6 SD di Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah berhasil menemukan bug atau celah keamanan pada sistem atau domain publik Badan Antariksa Amerika Serikat. Mengutip dari Detik Jateng, siswa kelas 6 SD Negeri 3 Gedeng Sari Ibrahim Al-Abrar 12 tahun itu pun dikirim surat apresiasi dari NASA. Surat apresiasi dari NASA itu tertanggal 9 Juli 2026. Bocah yang disapa Ibra itu sebelumnya berhasil menemukan dan melaporkan kerentanan keamanan di itu kepada Vulnerability Disclosure Policy NASA. Setelah laporan tersebut diverifikasi, pihak NASA mengirimkan surat sebagai tanda penghargaan atas upaya dalam mendeteksi kerentanan tersebut dan membantu meningkatkan keamanan sistem mereka. Dia mengaku menggemari dan belajar keamanan cyber. Selain ayahnya, Aminuddin memang guru teknik komputer dan juga jaringan di SMKN Kemusu. Ibra mengaku berhasil menemukan celah keamanan NASA tersebut setelah belajar tentang cyber security. Selain itu, teman Pradua, dia juga terinspirasi dari berita-berita orang yang berhasil mendapatkan celah keamanan sistem di NASA. Dan setelah beberapa kali mengirim temuan celah, Ibra akhirnya terverifikasi mendapat surat apresiasi dari NASA tersebut. Sebagaimana anak pada umumnya, Ibra sebelumnya juga hanya bermain game saat pegang handphone, namun kemudian meningkat belajar membuat game sendiri. Keinginannya yang pertama lagi dan mulai belajar cyber security. Ibra tak menampik sempat kesulitan saat belajar teknologi informasi tersebut, di mana salah satunya karena belum paham materi, sehingga kadang-kadang belajar melalui tutorial YouTube maupun melalui aplikasi akal imitasi ataupun AI. Rasa senang juga diungkapkan Aminuddin, ayah Ibra, di mana anaknya tersebut awalnya belajar coding dan baru awal tahun 2026 lalu tertarik belajar cyber security. Aminuddin berharap Ibra tambah semangat dalam belajar, dan apa yang telah diraih Ibra ini juga diharapkan mampu memotivasi anak-anak yang lain yang suka dengan IT, karena saat ini belajar semakin dimudahkan dengan kemajuan teknologi informasi ini. Kalau mengutip dari laman resmi NASA, FDP adalah program lembaga itu untuk membuka ruang publik menemukan kerentanan ataupun vulnerability dari eksternal. Atas temuan celah keamanan ataupun kerentanan dilaporkan peneliti independen itu, NASA pun menyatakan akan menerbitkan surat apresiasi ataupun pengakuan. Namun, tidak semua laporan yang dikirimkan memenuhi syarat untuk mendapatkan surat pengakuan atau letters of recognition. Dan laporan ditandai sebagai duplikat ataupun diidentifikasi sebagai masalah yang diketahui tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan LOR. Di mana LOR ini juga diberikan secara eksklusif untuk laporan berperingkat P1 hingga P4 yang telah divalidasi, diterima, dan dikonfirmasi telah diperbaiki. Nah, teman Pradua, itulah dia informasi kedua di edisi sepeda. Selamat pagi teman Pradua, dan tentunya masih bersama aku, hanya akan membersamai kamu. Dengar-dengar informasi dan juga sajian lagu-lagunya. Setelah ini lagu-lagu pilihan sudahnya siapkan untuk menemani kamu di ruang dengar teman Pradua. So, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat.

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih berada di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk informasi ketiga pada pagi hari ini, olahraga saat perut kosong boleh atau enggak sih sebenarnya teman Pro 2? Olahraga sering kita lakukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, artinya perut masih berada dalam kondisi kosong. Pertanyaannya di teman Pro 2, boleh gak sih kita olahraga saat perut kosong? Sebagian orang percaya kalau berolahraga dalam kondisi ini bisa membantu membakar lebih banyak lemak dan mempercepat penurunan berat badan. Di sisi lain, ada juga anggapan kalau tubuh justru membutuhkan asupan energi sebelum berolahraga agar performa tetap optimal. Lalu, mana sih yang benar? Jawabannya bergantung pada jenis olahraga, kondisi tubuh kamu, dan tujuan yang pengen dicapai. Nah, kali ini teman Pro 2 akan hanya hadirkan penjelasannya kalau menurut Healthline. Boleh nggak sih kita olahraga saat perut kosong? Olahraga saat perut kosong atau face workout umumnya masih aman dilakukan oleh orang yang sehat. Pada kondisi ini, tubuh menggunakan cadangan lemak dan karbohidrat sebagai sumber energi karena belum ada asupan makanan yang masuk. Jadi, kalau misalkan ada yang bertanya soal boleh gak sih kita olahraga saat perut kosong? Jawabannya tentu saja boleh. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan kalau olahraga dalam kondisi puasa ataupun perut kosong bisa meningkatkan pembakaran lemak dan membantu pengolahan berat badan. Namun, teman Pro 2, hasil penelitian lainnya menemukan kalau penurunan berat badan dan persentase lemak tubuh tidak berbeda secara signifikan dibandingkan dengan orang yang makan sebelum olahraga. Artinya, manfaat berolahraga dalam kondisi ini belum terbukti sama untuk semua orang. Tapi teman Pro 2, di balik itu ada juga loh resiko olahraga saat perut kosong. Jadi selain berpotensi meningkatkan penggunaan lemak sebagai energi, olahraga saat perut kosong juga bisa memberikan rasa lebih nyaman bagi sebagian orang karena tidak merasa terlalu kenyang saat bergerak. Namun kondisi ini juga memiliki beberapa resiko. Pada saat tubuh kita kekurangan energi, performa olahraga juga bisa menurun sehingga kamu lebih cepat lelah. Kadar gula darah yang rendah juga bisa menyebabkan pusing, gemetar, mual, atau sulit berkonsentrasi selama latihan. Dalam beberapa kasus, tubuh bahkan bisa menggunakan protein otot sebagai sumber energi. Padahal protein dibutuhkan untuk memperbaiki dan membangun jaringan otot selama kamu berolahraga. Nah, makanan yang baik untuk kamu konsumsi teman Pro 2, kalau misalkan nih kamu berencana melakukan olahraga dengan intensitas tinggi seperti lari, berenang, tenis, atau pelatihan beban, sebaiknya mengonsumsi makanan sekitar 2 hingga 3 jam sebelum berolahraga. Pilih makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan juga lemak sehat agar tubuh memiliki energi yang cukup. Bila waktunya terbatas, cemilan sederhana seperti buah, roti dengan selai kacang ataupun energi bar bisa menjadi pilihan sebelum memulai latihan. Nah, lalu teman Pro 2, setelah berolahraga, tubuh membutuhkan nutrisi untuk memulihkan energi dan memperbaiki jaringan otot. Jadi kamu bisa mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan serat dalam waktu sekitar 30 menit hingga 2 jam setelah selesai berolahraga. Nah, beberapa pilihan yang dapat dikonsumsi antara lain seperti smoothie buah, yogurt dengan buah beri, susu rendah lemak, roti gandum atau kacang-kacangan. Selain itu juga pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dengan minum air putih sebelum, selama, dan setelah berolahraga. Pada akhirnya teman Pro 2, pertanyaannya bukan lagi soal boleh gak sih olahraga saat perut kosong, melainkan bagaimana kondisi masing-masing individu. Untuk aktivitas ringan seperti jalan santai atau yoga, olahraga tanpa makan sebelumnya umumnya masih dapat kamu lakukan. Namun untuk latihan yang membutuhkan tenaga, daya tahan ataupun berlangsung lebih dari 1 jam, makan terlebih dahulu biasanya menjadi pilihan yang lebih baik. Dengan begitu kamu akan terhindar dari resiko rasa lemas, pusing, ataupun tidak nyaman. Nah teman Pro 2, tentunya itulah ada informasi mengenai mungkin banyak pertanyaan olahraga saat perut kosong boleh atau enggak sih, tergantung kondisi individu masing-masing ya teman Pro 2. Kalau misalkan kamu olahraganya terbilang intensitas ringan, masih aman dan bisa kamu lakukan. Tapi kalau misalkan olahraga kamu sudah cenderung ke intensitas yang lebih tinggi teman Pro 2, usahakan dulu sarapan minimal 15 hingga 2 jam sebelum kamu melakukan olahraga. Tentunya masih bersama aku hanya membersamai kamu dengan lagu-lagu pilihan. Dan juga ingin menyapa teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada teman Pro 2 ya. Dan juga selamat beraktivitas dan selamat menikmati mati hari weekendnya di teman Pro 2 di Sabtu pagi. Lagu-lagu pilihan kembali hanya hadirkan menemani kamu di ruang dengaran dan juga di udara. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.